Polis Afrika Selatan sedang menyiasat kematian pemain bola sepak Piala Dunia Jayden Adams selepas mayatnya ditemukan di sebuah kediaman di Cape Town pada hujung minggu lalu. Jurucakap polis berkata satu kertas siasatan kematian mengejut dibuka. Punca kematian masih dalam siasatan. Kematian Adams berlaku hanya beberapa minggu selepas beliau membantu Afrika Selatan mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak. 8.12 minit pagi untuk kita yang baru bersiaran bersama kami orang. Selamat pagi Lin bersama dengan kita orang sehingga jam 6 pagi kela. Ada yang bertanya Nek Andy. Saya tanpa Andy untuk pagi tu. Okey, insyaAllah Medua akan bersiaran sama pada hari Jumaat kela. Okey, baik. Untuk topik kita pagi tu berkenaan dengan satu rutin wajib pagi kita. Maksudnya tadi, apa satu rutin yang menjadi kebiasaan yang kita buat hari-hari? Si Adam malah rutinnya hidupku rasa kekurangan. Si Adam malah rutinnya, oh tidak, aku tidak dapat memulakan pagi ini, hari ini sampai ke petang. Mesti wajib, mesti ada. Apa kita boleh kongsikan di page rasmi Sarawak FM. Rami yang menghantarkan komen. Tapi sebelumnya saya nak kongsikanlah juga lah. Pagi tu, bahan kita disediakan berdebit kita, Nadia Hassani. Bila bercakap tentang rutin pagi tu, ialah normal kita manusia di muka bumi tu. Ada tabiat kita, ada ritual-ritual kecil yang kata orang tadi dia pula setiap pagi. Ada orang mungkinnya terasa macam mesti singgah makan mie kolok dulu ataupun menghirup kopi openg favorite kita. Ya, mesti. Tapi pagi tu kita nak nanggar. Mungkin dari sudut kata orang tadi gelagat harian kita, corak rutin pagi kita yang boleh meri kesan ataupun kepada emosi kita untuk menentukan sama ada harian berjalan dengan baik, harian berjalan dengan tenang ataupun sebaliknya. Okey. Jadi beberapa komen di page rasmi Sarawak FM yang saya rasa berkenan untuk baca. Kita nak bacakan perkongsian daripada Dang Anum Haji Hamdan. Nyamada setiap pagi DJ, kami akan hantar anak tadika harus katanya buka lagu Si Udin Bertanya. Lagu ni oh, lagu Si Udin Bertanya oh. Barulah kami akan main lagu-lagu lain. Yang mesti wajib. Okey, dan lagi juga perkongsian daripada Fairuz Al-Hajj. Kami tetap boleh si. Rupa gaya aktiviti kita dua tu lebih kurang sama aja, membuang. Cukup ringkas dan padat tapi menggambarkan segala-galanya. Okey, perkongsian daripada Fairuz. Okey, juga kita ada perkongsian dari Maimunah Drahim. Nyamadah, mun kami lah DJ tanya, kami akan check phone terlebih dahulu. Kali ada mesej-mesej penting kah ataupun hal-hal penting yang perlu dilakukan haria. Sebab kami tu seorang yang pelupa katanya. Okey, satu lagi perkongsian daripada Audrey Fu Abdullah. DJ katanya, minum kopi O kosong setiap pagi di kopitiam favorite kami. Hanya Sia je yang sedap kopi O kosong di Sia katanya. Ia adalah rutin harian yang wajib baginya. Dan sebelum kita nak berhibur dengan lagu, untuk perkongsian daripada Nora Zaidil. Assalamualaikum DJ kesayangan, lama dah saya bersiaran. Tak, orang dah jadi retis ko. Dah lagi nak komen. Okey, baik katanya. Rutin kami, bila bangun pagi, sebelum nak makan apa-apa, wajib minum air mati dulu. Never fail lah katanya. Dah 18 tahun, kami dah ngamal. Ayah nyuruh kita akan maintain muda, kacak sebenarnya. Sebelum minum, baca selamat dulu. Lekat ya, baru minum apa aja lah untuk rutin pagi ya. Si pernah miss air putih, katanya. Baik, ni dah kacak nak. Oh. Okey ya, antara perkongsian-perkongsian pendengar-pendengar kita. InsyaAllah saya akan makaikan lagi beberapa komen daripada kita. Rami yang menghantarkan komen. Kita boleh hantarkan lagi. Mana yang nak menghantarkan komen boleh pergi ke page rasmi Sarawak FM. Yang belum lagi menjadi kami orang pun follower, senang saja. Kami orang ada Instagram, kami orang ada Facebook. Boleh follow page dan kita boleh mengikuti apa perkembangan, apa topik yang kita bawa setiap pagi. Okay, kita nak layan dulu lagu daripada Ezra Cairo dan kembali lagi selepas tu di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam mana cara yang berkesan untuk bekerja dari rumah atau lebih dikenali sebagai BDR. Untuk beberapa tips yang kita boleh ikuti untuk kita yang bekerja dari rumah, wujudkan rutin dan disiplin. Antaranya, tetapkan waktu, iaitu tentukan masa mula dan tamat bekerja yang spesifik. Berhenti kerja tepat pada waktunya untuk memisahkan kehidupan peribadi dan kerjaya. Bersiap, bersedia dan pakai pakaian yang kemas seperti hendak ke pejabat. Ini membantu menipu minda kita untuk bersedia bekerja. Dan berkomunikasi, sentiasa berhubung dan maklumkan status anda kepada ahli pasukan agar kolaborasi berjalan lancar. Urus persekitaran kerja, ruang khas, sediakan sudut atau meja khusus untuk bekerja. Elakkan bekerja di atas katil untuk mengekalkan fokus. Pengurangan gangguan, tetapkan sempadan dengan keluarga di rumah. Gunakan fon kepala ataupun headphones untuk menyekat bunyi bising jika perlu. Alat produktiviti, pastikan sambungan internet stabil dan gunakan aplikasi perbincangan seperti yang ditetapkan syarikat. Manakala akhir sekali, kesihatan dan rehat. Teknik rehat, gunakan teknik seperti Pomodoro, contohnya 25 minit fokus, 5 minit rehat. Elak terkurung. Luangkan masa untuk bangun, merenggangkan badan atau keluar sebentar untuk mendapatkan udara yang segar. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
3: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, yong.
4: Salah ya, Lin. Si lengkap, mun si dengar, selamat pagi Sarawak.
3: Ha, ya, baru betul.
2: Jom bersama kami, Andy.
3: Dan kami, Lin.
2: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
3: Okey, khusus untuk kita yang saya kira mungkin dah jadi tular di media sosial kami yang menghantarkan kata orang tadi share berkenaan dengan uji bakat pengacara TV dan juga pembaca berita TV. InsyaAllah selepas tu sekejap lagi kita akan bersama dengan penerbitnya untuk kita ketahui apa syarat-syarat untuk menyertai, siapa boleh menyertai, bolehkah lebih 30 menyertai, banyaklah soalannya kelak. Lepas tu kita akan bersama dengan penerbit uji bakat pengacara TV dan pembaca berita TV. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita. Kita layan dulu lagu ini.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Ya, mungkin bila ada yang mendengar suara tu tadi, macam pernah kenal. Khususnya untuk kita yang berada di Sibu lah, memang familiar suara tu. Dan pagi tu kita nak menyapa dan bersama dengan kita, assalamualaikum dan selamat pagi kepada Encik Iskandar Joni ataupun DJ Iskandar Joni.
2: Inilah wajahnya, inilah suaranya. Waalaikumsalam Lin. Jelin, lama tak masih dengar nak. Baru muncul lagi di station HQ kita tu, di ATM Sarawak kita bersama dengan DJ hebat kita Jelin. Terima kasih lah kerana bersama-sama untuk menjemput saya tu ke Konti Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur.
1: Kecik tapak tangan yang kami tadahkan. Ni taknya tadi mungkin kita langgar di page rasmi Sarawak FM sebenarnya. Rami yang berkongsi berkenaan dengan apa nama uji bakat pengacara TV dan juga pembaca berita TV. Jadi yang kita boleh tonton di page rasmi Sarawak FM waktu tu, inilah wajahnya, inilah suaranya. The one and only Iskandar Joni. Okey, kita nak tahu untuk berkenaan dengan apa nama tadi, uji bakat pembaca berita TV dan pengacara TV. Rasanya baru dia pula lagi setelah sekian lama, tahun 2026 kita pencarian untuk tahun-tahun tu, dan sekira kita adalah penerbitnya untuk tahun ini. Mungkin kita boleh kongsikan juga Encik Is, apa tujuan utama uji bakat tu diadakan sebenarnya?
2: Okey, syukur alhamdulillah, terima kasih sekali lagi untuk DJ Lin kita dan juga terutama kepada pengurus Sarawak FM kata sudi untuk bersama menjemput saya tu dengan Cik Ko kita, DJ Ko. Dan juga tu adalah saya baru masuk juga di Section TV dan juga diberi amanah yang cukup mencabar dan berat juga, besar juga tu. Sebab saya tu baru 6 bulan di ATM Kuching Sarawak dan Section TV kita tu. Jadi lama dah jadi mula, benar juga nang muncul Iskandar Joni mula lagi. Sebab kita memang ada kekangan untuk pembaca berita dan juga pengacara TV, tapi kita nak mencari pelapis-pelapis kita tu. Seperti DJ Lin sendiri memang ada bakat juga jadi pengacara TV, boleh cuba je kalau nak. Tapi jadi tujuan utama kita tu adalah untuk mengenal pasti, mencungkil bakat-bakat baru yang berpotensi lah. Jadi untuk diketengahkan sebagai pengacara TV dan juga pembaca berita ATM Sarawak kita. Jadi sesi tu untuk bertujuan juga memperkukuhkan untuk barisan pengacara TV dan juga penyampai berita yang berkualiti, berprofesional dan juga berwibawa selaras dengan keperluan semasa industri penyiaran kita tu. Jadi untuk mewujudkan juga untuk program tu, hanya wajah baru bagi siaran TV dan ATM Sarawak kita. Jadi yang berbakat ya, boleh datang pada 28, 29, 30. Jadi saya macam syarat-syaratnya tu Lina, untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar, mana yang berminat waktu tu, warga negara Malaysia dan juga berumur antara 18 hingga 30 tahun aja.
1: Okey.
2: 30 tahun aja, 31 sihalah, jadi ngembak dak kawan kah apakah. Jadi minta maaf lah, sebabnya sampai 30 je syaratnya.
1: Pakai teman aja upayanya.
2: Boleh. Jadi fasih bertutur bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan juga keistimewaan jua penguasaan bahasa etnik sebagai nilai tambah.
1: Contoh bahasa etnik?
2: Bahasa Bidayuh, Nyatera kah, bahasa Melanau, mun bahasa antarabangsa macam bahasa Korea, bahasa Filipin, ya keutamaannya.
1: Kelebihannya lah.
2: Kelebihannya, mun yang lebih bagus sikitlah. menyetera apa semua skalanya lah. Mm. Dan juga berkeyakinan tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik di hadapan kamera. Dan juga sihat tubuh badan dan juga bersedia menjalani latihan serta penilaian yang ditetapkan lah. Dan juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang penyiaran, komunikasi dan juga kewartawanan. Ya, syarat-syaratnya.
1: Baik, okey, kita lalukan juga sebenarnya penonton kita, mungkin pendengar kita ada yang berminat, anak-anak kita terutamanya Gen Z. Kalau ada persoalan, boleh hantarkan komen kita di page resmi Sarawak FM. Kedua kita ada bersama dengan penerbit. Mungkin ada persoalan kita nak bertanya, silakan. Okey. Baik, Cik Is. Saya nak bertanya tu berkenaan dengan apa nama tadi, kriteria utama. Sebab bila kita dengar di page resmi section TV kita, ada yang bertanya, mun sipit-sipit 31 tahun bolehkah?
2: Yalah, kata sama dah.
1: Macam ni gaya tu.
2: Oh, untuk pendengar kita, ya, untuk makluman tersama. Jadi untuk umur je 18 sampai 30 tahun, walaupunnya sipit 31 minta maaf tak ampun lah. Memang syaratnya tak mesti 18-30. Mesti area gambar ukuran pasport juga lah. Yang pentingnya, jadi umur itu minta maaf lah. Memang sampai 30 yang akan dilangsungkan di auditorium P. Ramlee 28, 29, 30 Julai dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang.
1: Okey. Encik Is, selain daripada membawa kad pengenalan, apa juga persediaan lain yang boleh prepare sidak lah?
2: Jadi untuk dari segi pakaian tu mesti berpakaian kemas lah, ho. Jangan menonjol gila. Mesti kemas, mesti kaca. Bagi kita nak jadi pengacara TV tu, penampilan kita mesti menarik, all out lah semua sekalinya, A hingga Z apa semua itu. Jangan nak seksi gila lah. Jangan nak pakai luar pendek apa semua nak datang kala. Jadi utamanya mesti boleh mbak meniskrip juga lah.
1: Baik.
2: Di hari 28-29-30 ya kelak lah. Untuk bersama-sama. Tapi kita tolong akan isi borang juga kelak di siak lah. Datang awal lah. Jangan datang lambat. Mesti dapat datang 28. Datang 29. Mesti dapat 29-30.
1: Bagi ya.
2: Lastnya 30 bulan Julai 2026 tu lah.
1: Adakah skrip disediakan?
2: Memang disediakan.
1: Memang sedia.
2: Jadi ini akan diberi contohnya akan diberi situasi apa semua kelak.
1: Okay.
2: Jadi ini perlu melakukanlah apa ya, soalan yang akan diberikan oleh sidak panel kelak di waktunya register kelak lah. Naskrip ada disediakan, jangan susah. Jadi kita nak nangga bakat dan juga penampilan personalitinya. Hanya adakannya menarik dan juga menjadi pilihan sidak panel yang akan memberi soalan dan juga yang akan dijuri pada 28-30 kelak.
1: Baik Cik Is, soalan yang bermain di fikiran saya. Okey, selalunya bila orang nak jadi pengacara TV ataupun menyampai berita, antara perkara pertama yang selalu kita dengar adalah suara.
2: Betul.
1: Andai kata kami tok sik dah berbisik suara gini-gini, biasa-biasa je. Biasa-biasa je suara. Tapi kami ada bakat atau kelebihan, adakah perkara yang akan dinilai?
2: Akan ya terpulang kepada pihak panel. Panelnya akan menentukan, walaupun
1: keutamaannya suaranya, bukan suara,
2: keutamaan suara. Jadi bakatnya ada, nya petiknya luar biasa. Nya petik boleh melakukan macam mengacara dalam masa diberi tempoh 3 minit nya kaca. Tengcun je pegayanya. Lalu terus
1: jadi. Yalah,
2: jadi. Dia akan di asah-asah-asah gitu bah. Jadi walaupun suaranya macam kira sikit je sinaya gila lah. Jadi dari segi bakat dan juga untuk gayanya mula sesuatu benda yang disuruh teknya all out teh apa semua dapat. Jadi suaranya teh sikit macam sikit jelah hanya akan diambil nilai je lah, diambil akan digroom lagi apa semua.
1: Baik, selepas tu kita akan wawakan lagi untuk syarat penyertaan kita. Nak promo habis-habis kau-kau tu selepas kita mendengar lagu tu. Lagu tu
2: boleh.
1: Bila saya dengar lagu tu, nya sinonim dengan diri. Jangan kita medam dalam konti ya.
2: Inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Bukan. M. Gakilau. Salam. Kasihku.
2: Okey, silakan.

0: Salam kecil riang.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Encik Is tu ya, bukannya sekadar dapat kata orang tadi jadi penyampai boleh, pengacara boleh, berlagu dia.
1: Berlagu boleh, bertandak boleh.
0: Cuba lagu yang tak sikit.
1: Dalam kecup-kecup riang, dalam kecup-kecup sayang. Ya, uji bakat berlagu eh, Lin.
0: Mun gi kita pergi bintang kecil mesti bintang Piramli.
1: Piramli dua. Waktu tu pun masih buka je lah sebabnya habis 20 bulan Julai ke lah. Bintang kecil, bintang Piramli.
0: Okey, lagi kita bercakap berkenaan uji bakat tu. Kita bersama dengan Encik Iskandar Joni, merupakan penerbit uji bakat pengacara TV dan penyampai berita. Mungkin ada yang baru tune kita di Sok FM waktu tok 8.40 minit pagi. Apa uji bakat tu tadi? Tok lain, bukan uji bakat bintang ATM tu bintang kecil, tapi tak khusus bercakap berkenaan dengan uji bakat pengacara TV dan penyampai berita. Okey, Encik Is. Tok, kita nak bertanya juga, Tok berkenaan dengan sekali lagi, kita nak wawarkan.
1: Boleh.
0: Di sini, sidak nak pergi, apa nama tadi?
1: Uji bakat
0: Tok tadi. Apa barang yang perlu dibawa, persediaannya, umur berapa dan syarat kelayakan.
1: Ya. Sekali lagi, untuk yang mendengar waktu tu yang baru bersama dengan DJ Lin, menerusi Sarawak FM, Sarawak Pagi Sarawak kita. Jadi, syarat-syarat yang dengar mana-mana, adik kakak kita tu, mana ada geng-geng yang, mana yang great. Graduate di universiti semualah yang anak-anak muda generasi Z tu.
0: MESCOM tu utamanya.
1: Yes. Warga negara Malaysia berumur 18 sampai 30 tahun. Berumur 18 hingga 30 tahun.
0: Sahaja.
1: Sahaja. Okey. Yang lain yang minta maaf tak ampun saya tu. Saya tu boleh dia. Boleh ngembak semua. Ada Nadia, ada Yati, ada Corina apa semualah. Ada geng-geng yang berbakat besar tu eh. Jadi fasih bertutur dan membaca dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk semua pendengar kita dan juga keistimewaan juga penguasaan penampilan untuk bahasa etnik sebagai nilai tambah. Cepandi tera bahasa Korea kan, bahasa Bidayuh, Melanau, Iban juga. Jadi personaliti penampilan pewatakan yang menarik. Ya, utamanya untuk kita orang semua. Berkeyakinan tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik di hadapan kamera dan sihat tubuh badan serta bersedia menjalani latihan serta penilaian yang ditetapkan dan juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang penyiaran komunikasi dan juga kewartawanan. Tempatnya untuk dek kakak dan pendengar kita ini untuk anak-anak buah kita, anak-anak tak ampun kerana dengar tutup mana yang berbakat di Auditorium Piramli, Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak, Selasa, Rabu, Khamis 28, 29, 30 dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Gambar pasport jangan lupa mbak dan juga miniskrip kita orang boleh jangan lupa mbak juga. Mbak juga. Ya, untuk pertemuan. Jadi untuk info kita bersama. Jadi saya nak nambah sikit Lino.
0: Sila.
1: Jadi 28, 29, 30 ya untuk tarikh hujung bulan tu. Jadi pada 16 Julai tu kelak Khamis tu akan kami orang mula juga. Ya, sehari je lah. 8 pagi hingga 3 petang. Umur yang sama juga ya. 18.30 ya, nasi oleh 31 juga ya. Ya, di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching tu.
0: Ya, untuk uji bakat apa?
1: Uji bakat juga pengacara TV dan pembaca berita juga.
0: Baik.
1: Ya, dari pukul 8 pagi hingga 3 petang.
0: Okey, 8 pagi hingga 3 petang sahaja.
1: Ya, kira pera uji bakat lah, Tik. Mana yang ada ya uji bakat hari 16 ya, bulan yang kelak nak, boleh datang pada 28 dan 30 juga.
0: Okey.
1: Ya, boleh datang juga. Walaupun yang dah uji bakat di hotel terkemuka, Tik nak. Ya, boleh datang juga. Pada 28 dan 30 ya kelak.
0: Jadi sekiranya Tik baru je habis macam apa nama tadi, uji bakat macam berita
1: di SIA juga Tik.
0: Macam berita. Pasalnya nak cuba juga uji bakat pengacara TV.
1: Boleh dua-dua. Boleh dua-dua sekali. Hanya terpulang pada pulang pada nyempul lah macam individu A tu Tik yang mau hanya mau pengacara TV juga. Dia mau pengacara berita juga. Boleh boleh cuba dua-dua.
0: Baik. Tapi ni ada nombor gilirannya kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey. Mungkin Cik Is nak kongsikan lagi. Mungkin tips lah untuk sidak yang akan pergi uji bakat tu kelak. Silakan.
1: Okey. Untuk tipnya, orang boleh berkeyakinan. Boleh nangga juga untuk TB1 macam ni, jangan merancangkan TB. Boleh nak RTM klik juga. Rancangan macam steady, kupa-kupi, rawon sini, macam lens di diri. Rawon sini boleh nak lens lah batu orang. Dalam RTM klik ya, berkami ada kah pas kondisi ya. Kita boleh nak tonton TB okey dengan tonton TB1. Macam ni cara pembaca berita dan macam ni cara pengacara TB kita untuk mengacara dan juga untuk membaca berita. Ya, tipnya. Dan juga yang penting, sebutan untuk pembaca berita tu mesti jelas dan juga mesti dipahami. Dan juga untuk pengacara TV, mesti penampilan yang menarik dan juga berbakat besar lah. Nin tahu anak buah kah, siapa kah yang ingin bersama-sama, boleh menyertai sesi uji bakat tu. Sekali lagi saya ulang, 28.9.30 9 pagi hingga 5 petang. Ya, untuk ujung bulan, mana yang mau datang 16 bulan Julai tu juga, datang juga pukul 8 pagi hingga pukul 3 petang di hotel terkemuka kita.
0: Baik. Okey, kata-kata terakhir daripada kita Encik Is selaku penerbit untuk tahun tu, silakan.
1: Syukur Alhamdulillah untuk semua. Jadi untuk pertemuan kita mesti selamat pagi Sarawak kita tu, yang berkesempatan boleh datang bersama-sama. Dan juga untuk pertemuan kita melalui bual bicara bagi sesi uji bakat dan juga pengacara TV dan juga pembaca berita tu, ayuh kita bersama-sama bagi bina impian, cipta sejarah bersama untuk RTM Sarawak.
0: Gitu.
1: Okey, dari saya DJ producer, inilah wajahnya, inilah suaranya, Iskandar Johnny. Yeah, itu dia. Itu saja untuk pagi tu bersama dengan DJ hebat Lin.
0: Masya-Allah. Baik, itu dia tadi kita bersama. Yang paling pentingnya sekali, secara kita boleh simpulkan latihan yang sangat penting. Okey, selalu praktis. Dan selalu juga tonton di TV-TV kita, di TV1 macam ni, pengacaraannya sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Kalau baca beritanya, sebutannya, intonasinya. Jangan lupa IC kita. Dan most important thing, 18 hingga 30 tahun sahaja. Ni si ada sipit-sipit 3132. Apapun, terima kasih. Kita ucapkan kepada Encik Iskandar Johnny.
1: Terima kasih juga untuk pengurusan tertinggi untuk Sarawak FM. Bos Emma kita dan juga pengelola Corina, Nadia, Yati, ngembak saya di situ. Dan juga Lin sendiri. Dan terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Bye. Okay, 9 pagi kelak. Macam biasa kita akan ikuti utama 9 pagi dengan balik lagi selepas tu di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi kita. Kita dah berhibur dengan Dato' M. Dakilau, Cik Mek Molek. Hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu.
1: RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: muat kuasaan.
1: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
2: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
1: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita, sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan, dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God, sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar

0: Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: kami Azim Mustafa. Sepanjang minggu tu, dengar kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Jangan lupa.
2: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
0: Si Boh lah kita dua nak terkejut upaya gila. Japa, sobori. Ha, lalu nak supan-supan. Bujat kita dua tu
3: Ya, sobori dua japa tu. Kena lah lalu berbelit-belit dekat tangga rumah Siti tu. Oh, naik lah. Dah nak hujan jak upari ya. Kita dua tu naik gi, cepat.
1: Auk lah naik kami dua tu kak. Kak Aziz. Cik Aziz. Ya, naik nama dia tu, naik tu.
0: Japa, kau si naik ke apa? Nang si ajak ke? Hai, lu berdiri di tangga.
1: Mana aku, Pak? Naik,
4: Pak. Naik. Buah durian nak dibeli kita dengan Bapak Vincent. Yalah diantar kami dua tu, Tik. Si nyangka ada tetamu hari tu. Ya, bi supan kami dua.
1: Supan, Pak.
3: Supan indah tak dua tu.
0: Supan indah.
3: Kakak tu macam orang lain jua baso beri japa. Nak sitio. Apa aja beza? Kelakar pun sama. Rupa pun ada hidung, ada mata. Si ada beza?
1: Si dah lah kami dua tu supan, bah. Si dah supan. Siti. Oh, Siti.
0: Apa?
1: Minjam kain pelikat lo kak. Supan ku kak. Aku tu tangga kita lo aku pakai ku tu lo jin rombeng tu kita kak. Supan aku di dia kasih kak. Minjam lo kain tak lo. Ya ambil lo lo kak.
0: Kau tu sobri ya lu nak minjam kain pelikat.
1: Kecap tak pinjam lo. Kebatik ada mana-mana kain tutup tu rombeng tu.
0: Sampai dah supan kau sobri. Hilang lah rupa gok kau. Mau mau aku ngambil kebatik ku deh.
1: Ambil. Malu ku nak kat tu aku rombeng. Ambil ya.
4: Apa tek sobri? Kau nak minjam kain pelikat.
1: Kau tetap kau pa.
4: Tang pakai je seluar ya ko. Tadi aku nanya kau, kena rombeng gila luar kau ya. Apa jawab kau dengan aku? Tu baru rok kata kau nak. Nah. Padan muka kau.
3: Si hal bah sobri. Pesen bah, pesen kini tu. Kita dua gi biak. Gi muda. Kaca, handsome. Apalah salahnya berpesen. Okey jak ya, kakak nangga pesen kita orang tu bah. Si ada hal.
1: Menakah Kak Aziz?
3: Tahu, menak. Naik jak.
1: Muda kami kakak.
3: Muda, handsome. Ya, ni nak cari.
1: Dengar kau pa. Jangan jealous kau pa. Kami tu muda, kaca. Tapi kami pun kau okey suka ngambak lagu kita kak.
3: Iya kak.
1: Masih lagi belum terlewat.
4: Lagu ya.
1: Biasa lagu ya.
3: Lagu kita lo rumah tu kata.
1: Kasiti ni kasiti tu. Nona muka kau okey tu.
4: Apa lagi kau sobri? Hingga aku dengar tau si. Kau macam ya gila bah. Kelakar macam biasa aja sih ya. Pasal aku nak tikam dengan buah durian tau.
1: Tau jelis.
0: Udah lagi. Jangan nak berkaratis ya. Japa, lang-lang buah durian tu ada ya. Bagus kita makan sama buah durian tu. Kak Aziz.
3: Boleh.
0: Kupak kamu ya, Pa.
1: Kupak.
0: Sobri, ambil kau plastik. Nak bersangkut radindin ya, Sobri.
1: Aku dua gitu nak. Tiba-tiba tak jemput siapa.
0: Sagun dalamnya. Aku nak ambil plastik. Sagun dalamnya. Lekat ya, ambil kau parang kecil aku di sinki ya. Ambil sekali kau. Sudut tapak piring.
1: Baik. Siap, bos.
4: Cik, aku lihat kau ya.
1: Kau je tadi.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Ketsa. Kayu tepi jeraya.
0: Jangan lupa.
2: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
5: Aduh, batuk pula dah.
2: Ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Ziana Zain, Cinta Mani menghiburkan kita 9.30 minit pagi untuk pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi Sarawak yang mendengarkan Lin di jam yang terakhir menerusi selamat pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Rami dah menghantarkan komen, Alhamdulillah di jam yang terakhir baru saya ada kesempatan untuk bacakan komen-komen daripada kita. Topik kita hari tu berkenaan dengan rutin. Apa satu rutin pagi yang kita sik boleh nak tinggal, wajib ada muni sik dipolah kelak, kita akan rasa apa nama tadi, macam orang kampung saya pada missing, macam ada sesuatu yang tertinggal, macam ada kata orang tak sik lengkap ni, sik dapatlah kita nak molah apa rutin-rutin yang lain sebab tak benda sikit tak sik ada. Okeylah, sebelum saya bacakan antara komen-komen daripada pendengar-pendengar kita, bila bercakap tentang rutin tu, ohnya kalau kita lihat daripada sudut psikologi sebenarnya, tabiat pagi manusia ada dua kumpulan besar. Antaranya satu, kita nanggar kumpulan rutin terkejar-kejar ataupun dipandu dengan tekanan. Itu adalah golongan yang kata orang tadi hidupnya bermula dalam keadaan yang keluh kesah. Bila bangun pagi je, celik je mata, perkara pertama yang akan ditanggar adalah apa? Telepon, betul. Yang pertama ditanggar dulu. Sebab mungkin ialah ada salah seorang pendengar kita marah tadi, bila nanggar telefon mungkin ada pesanan-pesanan WhatsApp kerja kah, nyimak email kah, ataupun benda-benda yang tular kita nak tahu. Jadi perbuatan tu sebenarnya memaksa otak kita untuk menerima hormon stres secara mendadak. Jadi minda kita tu rasa macam awal pagi, bayangkan, rasa macam belum bersedia sepenuhnya, tapi kita dah nepuk segala-gala benda dalam palak tu, masuk ceroboh ketenangan fikiran buat bangun pagi. Ditambah lagi, mungkin ada jenis orang yang bersiap suka last minute. Bersiap saat-saat akhir. Jadi pagi pun akan jadi rutin terkejar-kejar. Ya, untuk apa nama tadi, kata orang tadi, rutin terkejar-kejar ataupun kelompok manusia. Satu, kelompok manusia. Yang kedua adalah kumpulan rutin sengaja ataupun dipandu kawal diri, yang mana golongan tu memilih untuk beri ruang kepada diri impun untuk bernafas. Jadi mungkin orang macam tu setidaknya menetapkan peraturan untuk si menyentuh dulu. Okey, bangun pagi aku siapkan nangga telefon untuk tempoh 15 minit, contoh. Sebaliknya mungkin setidaknya melakukan perkara-perkara fizikal yang mudah seperti negok air kosong dulu, ngemas tempat tidur, nanggar muka tingkap dulu, minum kopi kan dulu. Jadi ia adalah salah satu dapat membuatkan otak mengeluarkan hormon gembira secara sihat, kerana otak berkesan berjaya menyelesaikan satu tugasan peribadi sebelum berdepan dengan dunia luar. Nak kecil-kecil lah rumah dulu diatur, dalam bilik tidur barulah pergi nyagat yang besar-besar ya. Okey, kita nak tanya apa komen-komen daripada pendengar kita pagi tu berkaitan dengan topik pagi ini. Okey, kita ada Kak Ida Fazari kita. Bagi kami DJ, rutin harian bangun dari tidur, celang biji ancah, katanya terus mula senaman. Bukan telefon dulu, hebat kau. Nyakan mula senaman dulu sebelum angkat daripada katil. Bukan apa, makin kita tak bertambah umur, nak si dapat kita nak ngejut-ngejut. Angkat lekat ya air kosong dan dicari dulu lah. Seperti biasa, rutinnya setiap pagi mesti membuang. Okey, kita sama DJ Lin, kita tanya. Air kopi nampak setiap hari, mesti akan rasa nisi lengkap. Mana tak? Mesti ada benda yang kita rasa macam, I cannot live without you. Begitu. Okeylah, kita nak baca lagi komen yang seterusnya. Kita ada Zalika Zaliha. Rutin minum pagi air kosong. Dahya, bawa kami dapat mulai kerja-kerja lain. Beres baru mandi, bawa sarapan pagi. Tok. Ia lebih kepada air putih lah dulu awal pagi. Dan perkongsian yang seterusnya kita ada Kak JJ kita. Rutin wajib. Bila celang dia pergi mata, buka penjan dulu, renung dulu semua segala ada pokok rumah depan, katanya bunga jasmin, bunga melung ya. Selepas ya, pusat dah duduk tepi WC, kami nunggu nak habis solat subuh dan sebagainya. Ngepung, katanya mandah. Kit ke hulu ke hiling rumun kaki kita. Dah pernah kaki patah gugur oleh pusat, katanya kotan bergelut terah kaki, katanya naso je rasa, katanya. Alright, kita cakap ada perkongsian untuk pagi tu. Kita ada Said Muhammad Azlan. Rutin wajib kami
setiap pagi adalah dengar radio Sarawak FM. Musik dengar si sah tak rasa. Kerja tanpa dengar radio rasa berjalan ke pasar si makin baju eh. Sejuk rasa suram. Kosong, janggal, gelisah. Si selesa. Okey, kita juga ada perkongsian daripada Kak Bahdaw. Alhamdulillah katanya. Apa tu? Makin cantik eh. Ya Allah Tuhan. Alhamdulillah. Mun kakak lah katanya. Rutin pagi yang mesti kakak pula. Bila bangun pagi mesti minum air kosong. Suam sebelum mandi. Lepas ia barulah kami dapat mulah kerja-kerja yang lain. Okey, kita akan bacakan lagi komen-komen daripada kita berkenaan dengan topik pagi tu. Satu rutin yang kita wajib buat setiap pagi. Okey, kita nak berhibur dulu dengan lagu dari dari Ismail Izani dengan Iman. Lepas ia kembali lagi di jam yang seterusnya, di minit yang tak seterusnya, di Selamat Pagi Sarawak, #gang pagi kita.

Okey, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita. Satu rutin wajib yang satu rutin pagi yang wajib kita buat. Okey, kita nak kongsikan antara fakta ataupun menerusi kajian sains sebab apa kita memerlukan rutin pagi yang tetap dan tersusun. Salah satu sebabnya iaitu keletihan otak dalam membuat keputusan. Kajian membuktikan bahawa keupayaan otak manusia untuk buat keputusan yang bijak adalah sangat-sangat terhad setiap hari. Jadi tenaga mental kita ibarat bateri telefon pintar penuh waktu pagi dan akan berkurang menjelang petang setelah kita gunakannya untuk berfikirlah. Jadi sebab ialah individu yang mempunyai rutin pagi yang didapati jauh lebih tenang dan fokus di tempat kerja apabila aktiviti pagi kita dah menjadi satu tabiat yang automatik dan juga tersusun seperti kata orang tadi pakaian kerja yang dah kita dah gosok awal malam tadi, dah awal diterka. Jadi otak kita tu rasa macam sip membazir lah tenaga bateri kita sebab kita dah pola tersusun apa yang kita nak buat seterusnya. Malah dalam aspek perbezaan jantina, kaum lelaki selalunya kurang mengalami keletihan minda pada waktu pagi kerana rutin bersiap mereka lebih ringkas, lebih kurang dalam 5 minit udah pun bersiap. Mungkin ada yang nak dinang kita orang di rumah mungkin lebih daripada 5 minit, ada juga Anton. Dan berbeza dengan kaum perempuan yang memerlukan ketepatan masa macam kata orang tadi, mementingkan wajah, nak pakai tudungnya, nak melilit tudung aja dah berapa minit, belum lagi dah segala ada anak sekapnya hilanglah, pinnya hilanglah, macam-macam aja nak. Dan bila kita bercakap tentang rutin pagi, pasti antara sindrom-sindrom pagi yang paling popular dalam masyarakat kita adalah keadaan di mana fizikal dah pun berjalan ke bilik mandi tapi otak kita masih 90% tidur. Banyak macam ya, akibatnya ada yang kata orang tadi, sini kungkah busi gigi dekah, sini kungkah benda tu kunci kereta dekah. Dan yang kedua kita nanggap sindrom merenung dinding, ada juga tabiat duduk kaku di birai katil selepas bangun tidur selama 10 minit untuk ngumpul kekuatan emosi untuk jejak kaki ke lantai. Rasa-rasa semua mengalami keadaan yang sama. Sebab kadang-kadang bila kita termenung, agak mikir apa baju nak pakai aku tu. Malam tadi saya cari awal, pagi buat mikir apa nak pakai aku tu pagi tu. Ada juga. Tapi kadang-kadang ada juga jadi seorang. Sebaiknya lah, bila kita bangun pagi, jangan kita terus angkat. Seeloknya mungkin kita boleh get some rest dulu dalam few minutes, duduk dulu supaya kita orang tadi silah macam darah kita tu rasa macam bersar je. Terus nak angkat, terus mula aktiviti. Relax-relax dulu, tenang dulu, okay? Dan antara amalan lah yang kita nak kongsikan selepas kita bacakan komen daripada pendengar kita sebelum kita nak tutup kedai kita untuk pagi tu. Okay, saya nak bacakan dulu komen daripada Ruhaiti Aswayati Abdullah. Bak katanya pukul 4:30 pagi DJ, rutin kami minum air suam 2 gelas sebelum masak bekal cik suami dan mandi sebelum subuh, okay? Dan antara juga perkongsian daripada Hamina sini, mohon rutin setiap pagi first tangga telefon. Kali ada wasit penting. Yang keduanya mesti radio atau FM dulu didengar lah katanya. Dan daripada Salina Bogol, nyamadah apa tu, saya dorong sebelah nyakat. Oh, tandahnya nyagi disuruh kursus nak ya lo, kursus menenangkan diri. Rutin kami seawal pagi ingkah baju dalam mesin. Bingung hati bila nangga kain baju. Ada juga pattern macam tu dalam pikirannya, baju dulu diselamat. Dan yang terakhir saya nak bacakan perkongsian dari Mak Zai kita, pendek ajak komen kami, tiap bangun pagi yang kami akan pola masak air sebelum azan berkumandang, yang mesti katanya. Okey, terima kasih yang dah menghantarkan komen, mana yang sempat saya baca, minta maaf. Apa yang saya nak kongsikan untuk pagi tu, tips untuk kita betulkan apa amalan-amalan terlangkah yang mudah kita boleh gunakan. Kurangkan burden minda kita, sediakan pakaian kerja ataupun barang-barang keperluan esok hari, dan kata orang take barang-barang penting nak dibawa ke office dan sebagainya, awal dah ready pada waktu malam. Yang kedua, zon bebas skrin. Elakkan daripada membuka sebarang media sosial ataupun aplikasi mesej kerja untuk 15 minit pertama selepas terjaga. Dan yang ketiga, segarkan fizikal. Dengan kebanyakannya tadi, pendengar-pendengar kita banyak saya macam, perkara pertama yang sebenarnya buat adalah minum segelas air kosong sejurus bangun tidur untuk mengaktifkan organ dalaman dan memberikan isyarat kepada badan bahawa hari baru sudah bermula. Jadi apa yang boleh kita simpulkan untuk topik pagi ini, kita ngurus
menguruskan waktu pagi adalah gambaran, oh. Macam ni kita ngurus kehidupan kita. Sebab apa-apa yang berlaku untuk tengah hari, malam, bermula pada waktu pagi dulu. 15 minit pertama selepas kita terjaga daripada tidur bukan masa untuk kita fikirkan berbadan dunia. Sebaliknya, ia adalah waktu bahagia untuk kita menghargai diri kita pun. Kita tenang fikiran kita dulu, bina kubu emosi yang kuat sebelum kita nak melangkah keluar rumah. Dan apa yang boleh kita simpulkan, bila dah bersih, dah sedia, bolehlah digunakan. Ada sebarang perubahan dan sebagainya. Oh, jadi apa yang boleh saya madah di situ, kebanyakan daripada pendengar saya yang kongsikan apa komen kita pagi tu, Rami yang mengatakan, bangun sejak pagi, perkara pertama yang saya buat adalah minum air kosong. Sesuatu perkara yang sangat-sangat baik dan positif. Kalau kita nangga di apa nama negara-negara Jepun, negara Jepun lah, oh, amalan setidaknya sebelum tidur, satu gelas air putih. Dan sebelum selepas bangun tidur, satu gelas air putih tanpa berus gigi. Ia penting bagi dia untuk memakai kesihatan dan juga pencernaan pagi. Jadi awal pagi, tanggalah sini di abas kita. Pergi ke bank ni, pergi kita. Baiklah, yang antara yang sempat kita bacakan komen di page resmi Surah FM, apapun terima kasih kepada pendengar kita. Mana yang sempat saya nak baca komen banyak, terima kasih. InsyaAllah kita akan buka lagi topik yang lain pada hari Jumaat bersama dengan Lin dan Andy kelak. Dan selamat bekerja untuk semua pendengar-pendengar kita. Dan selamat bersarapan pagi. Mungkin ada yang baru bersarapan, baru ada kesempatan. Dan apa yang kita pola hari tu, kita harapkan semuanya mojo joros. Yang tengah memandu, driving hati-hati, okay? Jadi saya tinggalkan kita dengan lagu lagu ini. Kita nak dengarkan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza featuring Nauzuma dengan Ganti. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sembako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jenguk-jenguk lah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.
1: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal bagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan

terarah ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekarang ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam pada itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.

0: Okey, cinta muka buku. Dapat dengar sah? Dapat dah?
1: Dapat dengar. Ada sound effect juga, Tek.
0: Ada sound effect. Bila aku on tu, macam je.
1: Ya lah, Tek.
0: Ya lah, Tek.
1: Silakan.
0: Okey, pada malam tu kita mau teruskan dengan perbualan tu.
1: Ya. Yeah.
0: Masih juga, masih lagi bersama dengan orang situ. Bersama dengan Cik Nasir dan juga Puan Nisa. Pegawai DBP kita di Kuching yang akan meneruskan perbualan berkenaan dengan
1: Festival
0: Bahasa dan Sastera Sarawak 2026. Yeah. Dan diadakan di Sibu situ dalam minggu tu. Baik. Untuk syarat lain tu yang kita mau tahu je tu, boleh Puan Nisa kongsikan kita je lah. Syarat lain yang ditetapkan seperti ialah orang madah tenang. Ada sih syarat lain ditetapkan seperti isu sensitif tu ya kita takut-takut jual tu
2: pun. Okay. Untuk berkaitan dengan syarat lain khususnya kepada menjurus kepada isu sensitif lah. Yang lebih menyentuh sentimen agama, budaya, kaum ataupun orang perseorangan adalah tidak dibenarkan lah sama sekali dalam pertandingan forum pelajar tu. Dan setiap peserta tidak dibenarkan meniru gaya tokoh ataupun menggunakan nama tokoh lah dalam semasa berforum. Dan main peran tidak dibenarkan dan markah juga akan dipotong lah sekiranya ada pasukan yang melakonkannya. Ia adalah isu sensitif yang pihak penganjur telah tetapkan lah. Selain daripada yang untuk makluman, hari itu sedang berlangsung sebenarnya bengkel pemerkasaan forum pelajar di mana kita membimbing lah yang kita dah lantik khas lah dari yang lebih berpakar lah kata orang dalam debat ataupun berforum. Kita dah lantik khas untuk yang bimbing pelajar-pelajar forum tu sebelum bertanding esok lah. Itu dah bermula Tik Tuan Eji.
0: Apa di di Kuching
2: ke? Berlangsung di Wisma Hua Wendezong.
0: Oh, benar juga.
3: Itu.
2: Itu sedang berlangsung Tik di Hua Wendezong.
0: Baik-baik. Jadi antara lain yang agak menarik untuk kita kongsikan, untuk kita tahu juga berkenaan dengan tu di mana tajuk itu sebenarnya. Tajuk forum. Okey, dan bagaimanakah pemilihan untuk dibuat? Mungkin kita boleh selang-seli lah Cik Nasir juga Puan Nisa untuk penama tu badan kita lah apa nak tajuk program yang dipertandingkan. Mula dengan Cik Nasir dulu.
3: Okey, untuk tajuk kita telah mengadakan pengundian pada bulan 3 yang lepas melalui secara apa Google Meeting bersama dengan pihak guru pembimbing. Dan kita telah mengundang para pengetua dan juga guru pembimbing lah untuk hadir pada sesi pemilihan tajuk. Dan untuk maklumat para pendengar juga, sebanyak 9 tema telah ditetapkan untuk pertandingan forum pelajar pada tahun ini. Dan tema-tema dan tajuk ni telah ditetapkan oleh pihak penganjur di peringkat di peringkat kebangsaan. Jadi antara tema-temanya tuan, tema dan juga tajuk tuan, yang pertama kita ada tema bahasa dan sastera. Jadi ada 5 tajuk telah di apa? Telah disertakan, iaitu bahasa Melayu sebagai teras pendidikan awal kanak-kanak. Yang kedua, peranan bahasa Melayu dalam kerjaya profesional. Yang ketiga, bahasa Melayu dalam era teknologi kecergasan buatan AI. Yang keempat, memperkasa bahasa membina negara bangsa. Dan yang kelima, bahasa kita, identiti kita. Itu yang bertemakan bahasa dan sastera tuan. Jadi tajuk-tajuk ni berkait juga dengan apa perkembangan semasa kita di di Malaysia ni tuan. Jadi untuk tema yang kedua lebih kepada berfokuskan kepada pendidikan. Antara tajuknya adalah pendidikan STEM, pemangkin ekosistem Tibet. Yang kedua, literasi AI untuk generasi masa hadapan. Yang ketiga, pendidikan digital melahirkan murid berkualiti. Yang keempat, transformasi pendidikan mengatasi isu keciciran pelajar. Dan yang kelima, STEM, tonggak pendidikan masa hadapan. Jadi kalau kita lihat tema pendidikan itu kan, seperti yang diuar-uarkan oleh kerajaan pada hari ini, yang menekankan aspek TVET, aspek STEM, terutama di peringkat pendidikan kita di negeri Sarawak ni tuan, yang kalau kita lihat dasar Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak yang agak apa menekankan aspek STEM dalam pendidikan. Jadi kita telah minta untuk dimasukkan salah satu tajuk tersebut untuk diforumkan dalam pertandingan Forum Pelajar tahun ini. Dan tema yang ketiga, kita lihat sains dan teknologi, iaitu TVET, pemacu modal insan berkemahiran tinggi dalam revolusi 4.0. Yang kedua, kecerdasan buatan AI sebagai pemangkin transformasi. Yang ketiga, pembangunan bandar rendah karbon. Yang keempat, tarikan bidang STEM sebagai kerjaya masa depan. Dan yang kelima, kenderaan elektrik alternatif mesra alam. Jadi Tuan Ana, kita lihat daripada tajuk-tajuk ni memang memfokuskan kepada perkara ataupun pembinaan negara bangsa yang pada hari ini
0: di Malaysia.
3: Ya, di Malaysia.
0: Baik. Yang seterusnya mungkin kita nak juga dengarkan antara tajuk-tajuk forum, mungkin bolehlah dibuat secara ringkas lah tu, Puan. Okay, silakan. Dan juga jangan lupa untuk kita nak tahu juga hadiah yang ditawarkan untuk forum. Kalau tadi lebih kepada pertandingan bercerita semua saja nak. Okey, tapi itu kelak kita ada hadiah yang ditawarkan untuk pemenang, okey, Johan, Johan tempat ketiga dan pengerusi forum terbaik. Mungkin berbeza sedikit dari yang penama disebutkan tadi itu. Tapi sebelumnya kita nak tahu juga antara tajuk yang di sediakan.
2: Okey, terima kasih DJ Desmond. Mungkin kami boleh ringkaskanlah tajuk forum yang disenaraikan oleh pihak penganjur di peringkat kebangsaan tu. Kita boleh nanggalah tema sebenarnya bahasa dan sastera tadi seperti yang Cik Nasir maklumkan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, sains dan teknologi. Yang keempat tu, temanya adalah budaya. Yang kelima, temanya adalah sosial. Yang keenam, temanya adalah ekonomi. Yang ketujuh, temanya adalah kesihatan. Yang ke-8, pertanian ataupun alam sekitar. Dan yang terakhir ialah temanya bertemakan politik lah. Dan di bawahnya ataupun perinciannya adalah tajuk-tajuk forum seperti yang Cik Nasir maklumkan tadi lah. Okey, berkenaan dengan hadiah Jerisman, sebenarnya tu pun dah telah ditetapkan oleh pihak penganjur peringkat kebangsaan. Tapi hanya berfokuskan hadiah peringkat zon tu lah. Untuk Johan, wang tunai RM300 seorang dan sijil pengiktirafan. Jadi kita beri RM300 tu untuk setiap pasukan ada 5 orang, maksudnya RM1,500 di jerisman. Untuk Naib Johan, wang tunai RM200 seorang dan juga sijil penghargaan, maksudnya 5 orang tu Naib Johan akan menerima, setiap pasukan tu akan menerima RM1,000 lah. Tempat ketiga, wang tunai RM150 seorang dan juga sijil penghargaan. Maksudnya tempat ketiga tu akan bawa pulang setiap pasukannya RM750 lah. Dan kita akan memberikan pengerusi forum terbaik wang tunai RM300 dan juga sijil penghargaan. Dan yang terakhir ialah ahli panel forum terbaik wang tunai RM300 dan juga sijil penghargaan.
0: Jadi agak apa nama ni? Menarik untuk dikongsikan dan kita harapkan yalah, orang kata tadi kalau dewan ni besar mungkin dapatlah kita ramai-ramai menyaksikan forum dan juga pertandingan lain lah sempena dengan festival bahasa dan sastera tu tadi. Baik, kita nak tahu juga berkenaan dengan tetamu yang akan hadir, kita tamu kenamaan yang akan hadir menyempurnakan majlis penubuhan festival bahasa dan sastera peringkat Sarawak untuk masa tu kelak.
3: Okey, untuk majlis penangguhan akan dilaksanakan pada 16 Julai 2026, hari Khamis ni.
0: Hari Khamis.
3: Ya, betul, hari Khamis tu. Dan majlis akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Joseph Ching Jin Ek, Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Bukit Asik. Mewakili Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Mm-hmm. Selain itu juga tuan, kita akan menerima tetamu daripada apa, termasuk pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka sekali.
0: Mm-hmm. Ada ke situ aja.
3: Betul. Okay. Bersama-sama dengan Yang Berbahagia Datuk Temenggung Lau Liming. Mm-hmm. Untuk makluman juga, kita juga akan bersama dengan tetamu dari Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah-Sekolah Menengah Cina lah tuan, yang mewakili Datuk Jonathan Chai, untuk Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina Sarawak. Jadi itu antara tetamu kehormat kita yang akan hadir pada 16 Julai 2026 ini.
0: Mm-hmm. Jadi diharapkan DS tu pun dapat nama tu, dapat juga bersama dengan
3: insyaAllah
0: majlis tu kelak ya. 16 bulan tu. Okey, mesti berkonti boleh lah. Jenguk-jenguk ke Siau di apa nama tu, dewan tu kelak. Ya. Baik, Syazah, ada apa-apa yang mau ditanyakan dengan tetamu kita, silakan.
1: Rasanya dah cukup padat apa yang telah dikongsikan daripada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka mengenai Festival Bahasa dan Sastera Peringkat Sarawak 2026 daripada Encik Nasir dan juga Puan apa nama?
3: Nisa.
1: Puan Nisa. Okey, dan itu antara apa-apa perkongsian mengenai festival tadi di ESO. Diharapkan dipermudahkan segala urusan untuk festival nanti. Itu je.
3: InsyaAllah.
0: Dan kepada tetamu kita tu, Sasa. Okey, kepada Encik Nasir dan juga Puan Nisa, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri perbualan ini.
3: Okey. Okey, terlebih dahulu kita merakamkan ucapan terima kasihlah kepada pihak Sibu FM dan juga pihak Sarawak FM kerana telah membantu pihak DPP Jalan Sarawak mempromosikan Festival Bahasa dan Sastera Peringkat Negeri Sarawak 2026. Dan juga kita juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan kerjasama kita di Sibu ni, memandangkan DPP Cawangan Sarawak dia tak boleh nak berdiri sendiri sebab kita hanya berada di Kuching Sarawak. Jadi kita memerlukan bantuan daripada rakan-rakan sinergi kita di apa, bahagian-bahagian di Sarawak, terutama kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, kepada Jabatan Penerangan Sarawak, kepada pihak Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak, Unit Komunikasi Awam Negeri Sarawak, dan juga Persatuan Lembaga Bersekutu Pengurusan Sekolah Menengah Cina Swasta Sarawak lah, yang banyak membantu sebenarnya menjayakan penganjuran program terutama Festival Bahasa dan Sastera Peringkat Sarawak 2026. Itu saja Puan.
0: Ya. Puan Nisa, mungkin ada apa-apa kot. Silakan. Cara ringkasnya, silakan.
2: Kami asyik dah apa nak apa nama? Kata-kata tak hilah, cuma ambil nak ambil pantunlah sikit. DJ Desmond dengan DJ Syazah.
1: Ya, silakan dengar pantunnya tu.
0: Nak dengar pantun di BP tu, orang kata tu susah mau dengar tu sebenarnya. Pretty rare tu kata orang tu.
2: Kuning emas masaknya padi,
1: yeah.
2: Mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Terima kasih atas slot yang diberikan kepada pihak
0: Dewan Bahasa dan
2: Pustaka Cawangan Sarawak, tuan, okay. Dan juga Puan
1: Syaza. Ya, terima kasih juga kepada pihak DBP atas perkongsian yang telah dikongsikan bersama pendengar Sarawak FM dan juga Sibu FM mengenai Festival Bahasa dan Sastera Peringkat Sarawak 2026 tadi. Okey, itu di antara temubual kita pada hari ini dari Sibu FM. Betul DS?
0: Ya, betul. Apa nama tu? Mimiki mau jawab pantun tu. Tapi
1: dia nak beli pantun boleh, kita. Sila.
0: Aku si bapa pantun tu.
1: Sila.
0: Apa-apa, terima kasih kepada tetamu kita. Okey, saya lagi. Okey, Encik Nasir juga Puan Nisa. Terima kasih. Dan juga rakan yang sama dengan sidaknya tu.
3: Encik Zahidin Semawi.
0: Encik Zahidin Semawi sama juga dengan sidaknya. Okey, sama-sama datang bertandang ke konti tu tadi.
1: Alright. Okey.
0: Baik sah. Ayalah. Temu bual kita untuk pagi tu dalam ekspresi Swat FM tadi tu.
1: Okey, terima kasih DS. InsyaAllah kita berjumpa lagi di ruang yang sama dalam Info Ekspresi Sarawak FM, Sibu FM. Itu ada info ekspresi pada hari ini bersama dengan DS dan juga tetamunya pada hari itu. Dah pun hampir jam 11 pagi dan kita terus berhibur sebelum kita teruskan dengan info-info terkini dan juga hiburan-hiburan kita di Sarawak FM. Selepas ini kita ada rancangan Ais Sihat dan juga Juh Raun, di manakah destinasi Nadia akan membawa anda selepas ini 11.20 minit pagi kelak. Terus bersama kami di Ruangan Ekspresi, warnai hari anda.

Sarawak FM Sehati Sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Kita teruskan dengan rancangan Ais Sehat yang telah pun disediakan oleh rakan kita iaitu Yati Jaya. Selepas ini di ruangan ekspresi warnai hari anda, terus bersama kami di Sarawak FM.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Kembali lagi kita dalam rancangan AIS Sihat. Saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asal Jaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Dalam segmen sebelum ini, kita sudah membincangkan mengenai betapa serius dan meluasnya penyakit karies gigi dalam kalangan masyarakat awam dan global. Hari ini, kita akan mengupas pula tentang ciri kedua karies gigi sebagai epidemik tersembunyi, iaitu ia berkembang secara senyap. Karies gigi atau gigi berlubang sering tidak disedari pada peringkat awal. Ramai menganggap kalau tak sakit, tak perlu jumpa doktor gigi. Sedangkan karies gigi boleh berlaku tanpa simptom sakit pada peringkat awal. Peringkat awal karies gigi melibatkan lesi tompok putih pada permukaan gigi, perubahan warna kehitaman atau coklat pada gigi, permukaan gigi berlubang dan makanan mudah terselit pada celahan gigi. Selain itu, rasa sakit atau ngilu sewaktu makan atau minum boleh menjadi pengesanan awal karies gigi. Gigi yang mula berlubang akan menjadi sensitif terhadap makanan dan minuman panas, sejuk atau manis. Karies gigi juga menyebabkan nafas berbau dan rasa tidak selesa dalam mulut. Oleh itu, sekiranya anda mengalami tanda-tanda awal tersebut, segeralah berjumpa dengan doktor gigi bertauliah supaya kita dapat mencegah komplikasi yang lebih teruk dan menanggung kos rawatan yang lebih mahal. Sebaiknya, lakukan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi. Saya Dr. Dayang, jumpa lagi dalam segmen yang seterusnya.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa di Ruangan Ekspresi untuk hari ini Selasa 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijriah. Kembali bertemankan saya Syaza untuk hari ini, dan ingin Syaza nak kongsikan mengenai foto pengguna IG ataupun Instagram menjadi rujukan jana image AI. Jangan bimbang, ada cara nak blok. Mungkin ada yang mengambil gambar anda media sosial melalui laman, tak kisahlah, di aplikasi TikTok ke Instagram ke Facebook ke, harus berhati-hati terutamanya untuk yang menjadikan gambar ada sebagai untuk menipu ataupun jadi scammer. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan AI semakin mendapat perhatian kerana ia memudahkan pengguna menjana pelbagai image dengan pelbagai arahan ringkas. Namun di sebalik kemudahan itu, ramai pengguna media sosial mula meluahkan rasa bimbang. Takutlah memandangkan gambar dimuat naik ke platform tertentu berpotensi digunakan sebagai rujukan untuk menjana image AI. Dan tetapan tersebut diaktifkan secara lalai default. Namun pengguna masih boleh memilih untuk mematikan ciri tersebut jika tidak mahu kandungan merek digunakan sekaligus untuk mengelak pencerobohan privasi anda. Berikutan juga ingin saya nak kongsikan cara untuk menyemak dan mematikan tetapan berkenaan seperti perkongsian di Instagram ataupun di aplikasi mana-mana yang boleh mengambil gambar anda untuk jana image AI. Matikan suis tersebut bagi mengelakkan gambar atau video awam digunakan sebagai dalam ciri AI Meta. Buka halaman profil Instagram anda, masukkan ke akaun itu dan masuk dulu dalam akaun itu terlebih dahulu sebelum menekan ikon tiga baris garisan di bahagian penjuru kanan untuk membuka menu tatapan. Pilih menu sharing and reuse dalam paparan setting ataupun aktiviti, scroll ke bawah sehingga menemui menu sharing, kemudian tekan untuk membuka pilihan berkaitan perkongsian kandungan anda. Kongsikan tadi, matikan pilihan pengguna kandungan untuk AI, cari pilihan yang membenarkan kandungan digunakan bersama ciri AI Meta seperti use public photo for AI atau tetapan berkaitan penggunaan foto serta reels untuk ciri AI. Dan jika anda tidak mahu gambar awam dijadikan rujukan bagi penjanaan image AI, matikan suis tersebut dan semak tetapan lain berkaitan perkongsian kandungan. Dan selain itu juga, selain foto, anda juga boleh menyemak sama ada reels atau kandungan itu lain dibenarkan untuk dikongsi semula atau digunakan dalam ciri AI Meta dan melaraskannya mengikut tahap privasi yang diinginkan. Walaupun tetapan ini boleh diubah pada bila-bila masa, menyemaknya lebih awal dapat membantu menggunakan pengguna mengawal bagaimana kandungan awam mereka digunakan pada platform Meta tersebut. Itu di antara perkongsian kita bersama mengenai foto pengguna IG ataupun Instagram jadi rujukan jana image AI. Jangan bimbang, ada cara untuk blok. Kadang-kadang kita takut juga gambar kita dalam Instagram nak dijadikan sebagai image AI untuk orang yang tidak bertanggungjawab lah menggunakan gambar kita untuk keperluan diri punya atau untuk scam orang kah. Macamnya hati-hatilah kita berkongsikan gambar-gambar kita di aplikasi tertentu seperti Instagram kah, Facebook kah. Sikit salah di sini-sini, harus berhati-hati, harus kita gunakan tetapan privacy yang lebih bagus lagi lah. Kadang-kadang pun public tu bahaya juga nak, tak kasi tahu hati orang nak makai gambar kita untuk kes penipuan kah, apakah skamer nak. Baiklah, untuk itu antara perkongsian kita di ruangan ekspresi warnai hari anda, dan kita nak terus dengan rancangan Juhraun yang telah pun disediakan oleh Nadia. Di sinikah destinasi yang Nadia bawakan untuk kita di Ekspresi pada hari itu. Terus bersama kami di Ekspresi, warnai hari anda.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Juhraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak setiap Isnin hingga Jumaat 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam,
1: hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Juhraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak, dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir tentang sebuah pesyuarat korporat bertaraf dunia yang diakhiri dengan alunan muzik sape yang menenangkan di dalam hutan hujan tropika? Hari ini Nadia nak bawa anda melihat bagaimana Sarawak kini melangkah gah sebagai hub global bagi pelancongan MICE, sebuah destinasi di mana urusan perniagaan bertemu dengan pengembaraan eksotik. MICE atau Sektor Mesyuarat, Insentif, Persidangan dan Pameran kini menjadi antara pemacu utama ekonomi negeri ini. Bagi delegasi antarabangsa, negeri kita menawarkan infrastruktur persidangan yang serba moden serta jaringan hotel bertaraf 5 bintang. Namun, apa yang membezakan Sarawak daripada destinasi korporat lain ialah konsep pelancongan niaga santai atau bleisure. Selepas selesai sesi pembentangan persidangan, para delegasi luar negara berpeluang merasai pengalaman unik di sekitar Kuching, termasuk melawat kampung budaya Sarawak, melakukan aktiviti pembinaan pasukan atau team building, menerusi pelayaran menyusuri sungai atau melawat penempatan rumah panjang tradisional yang sebenar. Untuk syarikat tempatan atau penganjur acara antarabangsa yang ingin merancang program insentif korporat di sini, saya sangat menyarankan anda untuk memasukkan aktiviti eko-pelancongan pra atau pasca acara. Antara pilihan terbaik ialah pakej trekking di Taman Negara Bako untuk melihat monyet proboscis atau penerbangan singkat ke Taman Negara Gunung Mulu di Miri yang merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Menggunakan latar belakang alam semula jadi sebegini terbukti mampu meningkatkan semangat kerja berpasukan. Tambahan pula dengan masyarakat kita yang fasih berbahasa Inggeris serta persekitaran yang sangat selamat, urusan perniagaan anda pasti berjalan dengan lancar tanpa sebarang keraguan. Daripada kemegahan Dewan Convention hingga ke ketenangan hutan rimba purba, Sarawak adalah bukti bahawa idea perniagaan yang hebat boleh lahir di mana-mana sahaja, terutamanya di bumi bertuah ini. Jom kita raun ke acara MICE. Saya Nadia. Satu langkah

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Baiklah, kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen-komen daripada pendengar setia Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas di Sarawak FM dan DJ di Sibu FM bersama dengan DS tadi. Hello, apa khabar? Kita duduk di Sebuyo pagi tu. Panas cuaca katanya. Layan ekspresi warnai hari anda. Buat semua sahabat pendengar Star FM, ucapan selamat masak, minta lagu apa-apa je lah. Okey, seterusnya daripada Cheng Su ni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Salam ekspresi warnai hari anda. Buat semua yang bertugas DJ, semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik, insyaAllah, amin. Nah, itu daripada Cheng Su ni. Suhayati Abdullah, assalamualaikum Syazam. Waalaikumsalam. Dan juga DJ DS Sibu FM, moga ceria sihat selalu katanya. Cuaca di Sibu cerah pagi tu, alhamdulillah. Salam ekspresi selamat masak buat semua sahabat yang mendengar. Jojo ibu yang tengah gagal di dapur waktu tu, semoga dia permudahkan segala urusan. Kita orang tengah mengemas rumah sambil layan info dan lagu terbaik dari Sarawak FM. Terima kasih juga untuk kita yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu tu. Norangah Norang, assalamualaikum DJ Syazah dan juga DJ DS RTM Sibu. Selamat bertugas, kita dua semoga sihat selalu. Hendaknya saya ekspresi warna hari anda, pendengar Sarawak FM sehati sejiwa di Kampung Sandong pagi tu. Terima kasih Syaza dan juga DJ DS. Tadi info ekspresi bersama dengan Sibu FM. Tu mesti komen-komen tadi yang belum kita bacakan, kita bacakan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Dan sebentar beribu-ribu, kita nak kongsikan satu lagi komen daripada Amran Saili. Selamat ekspresi, selamat ekspresi warna hari anda, Sarawak FM yang semuanya, kekawan, dan selamat menikmati makanan tengah hari semua ya, kekawan. Dia sebut kekawan tu, kekawan-kawan-kawan lah retinya nak. Baiklah, itu di antara komen-komen yang Syazah kongsikan bersama anda di ruangan ekspresi warnai hari anda untuk hari ini. Dan selepas ni jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. InsyaAllah Syaza akan bacakan lagi komen anda. Tapi apapun, kita ada juga info-info terkini yang akan Syaza akan kongsikan bersama anda mengenai Piala Dunia dan juga info-info tips-tips untuk anda, bagi anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Tengah memandu, selamat mandu pada anda yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Semoga dia permudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Dan sambil-sambil tu boleh dengar Syaza bersama anda di dalam ekspresi warnai hari anda, warnai hidup anda.

Okay, Sarawak FM sehati sejiwa. Bagi peminat pasukan Perancis dan Spanyol, jangan lupa esok pagi pertembungan separuh akhir Piala Dunia 2026. Pasukan manakah yang akan melangkah ke perlawanan akhir pada 20 Julai 2026? Dan saingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 semakin hampir ke penghujungnya. Empat pasukan terbaik menepati ramalan layak ke peringkat separuh akhir. Nantikan aksi seterusnya, perlawanan separuh akhir Perancis menentang Spanyol. Pasukan manakah yang lebih layak ke pentas akhir? Sama-sama kita nantikan debarannya. Apakah ramalan anda? Dan saksikan secara langsung separuh akhir Perancis menentang Spanyol 15 Julai 2026 jam 2 pagi. Mesti ada yang asyik tidur. Kick off jam 3 pagi di saluran Sukan dan TV OK. Dan ada juga boleh menonton melalui penstreaman langsung RTM Click di rtmclick.rtm.gov.my. Untuk anda nak tahu siapakah yang akan terus marah untuk perlawanan sepak akhir nanti, terus menonton di saluran Sukan dan TV OK esok hari 15 Julai 2026 di antara Perancis dan juga Spanyol esok. OK, dan itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM. Dan pastinya jangan ke mana-mana, terus dengar kami di Sarawak FM. Banyak lagi info-info yang akan kami kongsikan bersama anda di Sarawak FM, ekspresi warnai hari anda.

0: man ke hutoman. Tok mesti kopi yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, Wak.

Okey, tepat jam 12.30 hari nanti, jangan lupa untuk ikuti berita ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita Yati Jaya. Dan selepas berita nanti, Syaza akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi warnai hari anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hari ini bersua kita kembali dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mendengar seorang pejuang Islam, ramai yang membayangkan keberanian para pahlawan di medan peperangan. Namun, tahukah kita ada juga pejuang yang berjuang bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih sayang dan khidmat kepada manusia. Beliau ialah Rufaidatul Aslamiyah radhiyallahu anha. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang istimewanya tentang Rufaidah radhiyallahu taala anha ini? Iaitu kita lihat beliau menjadikan khidmat kepada manusia sebagai satu ibadah. Beliau hadir ketika orang lain memerlukan bantuan. Beliau meringankan kesakitan mereka yang sedang menderita. Beliau membawa harapan kepada mereka yang sedang berdepan kesukaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'ahumun nas." Riwayat At-Tabarani. Hadis itu mengingatkan kita bahawa kemuliaan seseorang bukan hanya diukur melalui kedudukan dan kemasyhuran, tetapi melalui manfaat yang diberikan oleh manusia tersebut. Kisah Rufaidah radhiyallahu anha mengajar kita bahawa tidak semua pejuang-pejuang berada di barisan hadapan peperangan. Ada yang berjuang melalui ilmu dan berjuang melalui khidmat serta berjuang menyantuni mereka yang menghadapi kesukaran. Hari itu mungkin kita sih mampu melakukan perkara besar ataupun sumbangan yang besar. Namun senyuman yang menghiburkan, bantuan yang meringankan beban dan khidmat yang diberikan dengan ikhlas merupakan amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rufaidah al-Islamiyah radhiyallahu anha membuktikan bahawa apabila kasih sayang disertai keikhlasan, ia mampu menjadi satu perjuangan yang memberi manfaat kepada ramai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang sentiasa membawa manfaat kepada manusia lain dan memberikan kita keikhlasan dan setiap amal yang dilakukan. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okay, Sarawak FM sehati sejiwa. Baiklah, azan Pardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.48 minit tengah hari nanti. Dan tepat jam 1 nanti, kita ada berita utama. Dan selepas tu Syaz akan kembali menemani anda. Banyak lagi masa untuk kita bersama. Dan selepas itu kita akan kongsikan juga info-info terkini untuk anda. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

0: Arahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan KJ siasat mengikut peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Sitiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada asis paruh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Bleus, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu turut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang, manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu terus merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: goals.
1: Ekspresi
2: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
1: Ekspresi.
4: Sama M.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Kembali bertemankan saya Syaza. 1:18 minit tengah hari, mahabis jam dah pun 1:19 minit tengah hari. Baiklah, pada anda yang penggemar ataupun orang yang minat makan durian tu, Raja Buah baru tahu beza isi durian kuning atau putih, boleh tengok pada tangkai je. Ha, pada anda yang suka makan durian, wajib tahu mengenai perkara ini. Okey, tangkai durian boleh dijadikan panduan untuk mengenal isinya. Bagi penggemar Raja Buah, kepuasan sebenar pastinya terletak pada ulas durian yang tebal dan berwarna kuning keemasan. Warna terang itu seringkali dikaitkan dengan rasa yang lebih lemak, manis dan pastinya menyelerakan. Namun, harapan menggunung untuk ada kalanya mengundang kekecewaan apabila durian yang dibeli tek rupanya mempunyai isi berwarna putih. Jika sudah sering berhadapan dengan situasi macam tu lah, anda boleh mencuba tips ringkas daripada seorang pengguna TikTok yang Syazan nak kongsikan bersama anda bagi membolehkan anda memilih buah yang berpotensi memiliki isi berwarna kuning. Bukan saja mudah dan praktikal, tetapi tips yang dikongsikan itu rupanya hanya berdasarkan pemeriksaan pada bahagian tangkai durian sahaja. Dan sebelum membuat pilihan, luangkan sedikit masa untuk melihat warna tangkai durian. Ia boleh dijadikan petunjuk awal, terutamanya jika anda mempunyai pilihan terhadap warna isi tertentu. Jelasnya, walaupun bagaimanapun, dia mengingatkan bahawa tips yang yang sering diamalkan oleh sesetengah pembeli dan juga penjual ini bukanlah satu kaedah yang tepat sepenuhnya. Malah menurutnya, warna isi durian sebenarnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor luaran lain seperti varieti, tahap kematangan dan keadaan buah itu sendiri. Dan tangkai yang berwarna putih akan mempunyai isi putih, dan tangkai yang berwarna warna kuning, pertandanya isinya kuning lah. Kalau tips ini sering dijadikan panduan oleh mereka yang mengembali isi durian berwarna terang, dan tangkai putih pula biasanya isinya berwarna putih bagi yang suka makan isinya berwarna putih lah. Cara paling tepat adalah tetap buka buahnya sendirilah. Sekiranya ingin benar-benar memastikan warna dan kualiti isi durian, perlu dibuka terlebih dahulu. Namun tips melihat warna tangkai boleh dijadikan panduan ringkas ketika memilih buah yang masih belum dibelah. Kalau Syazah lah, ikut pengalaman lah. Kalau Syazah ni peminat makan Raja Buah, buah durian lah, makan durian selalu je beli durian. Orang bulat kita makan si sedar-sedar, sampai berapa ulas pun kita makan si sedar, dah berapa biji kita makan, malam gelap rasa kepanasan. Panas itu pasal. Baiklah, bagi Syazah lah, kalau Syazah beli durian, Syazah akan letakkan, suruh penjual itu letakkan isi durian di dalam bekas durian, macam dah bekas kontainer Omadah, untuk memudahkan lagi, macam si payah kita bawa pun biji durian lah. Maksudnya kita terus buka, macam letakkan ulas durian dalam kontainer ataupun bekas setelah disediakan oleh penjual ya, terus jadi memudahkan untuk kita membawa dan mengelakkan kita supaya di rumah kelak berbuang lagi kulit durian. Ya, antara juga kita boleh gunakan tips tu untuk kita lihat isi duriannya lah, supaya kita si tertipu dengan isi durian yang dah pun matik dah lalu. Omadah dah terlalu macam dah ada yang duriannya isinya berair. Omadah kena bila dia terbuka dia kena air nak, jadi macam si nyaman dimakan. Better kita baiknya kita buka terus, kita sediakan kontainer ataupun bekas untuk kita letak ulas duriannya supaya kita lihat isinya adakah baik atau memburuk. Kalau nasib bagus, kelak penjual yang akan madah lah, kelak kami gantilah dengan durian yang lain pakai menuh petik bekas ya, ganti yang mana yang si bagus tadi. Antara tips yang Syazah nak kongsikan juga dengan kita orang mungkin boleh digunakan juga untuk kita orang yang suka makan durian. Baiklah, itu antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM di Ruangan Ekspresi pada tengah hari tu. Apa menu makanan tengah hari kita orang hari tu? Semoganya kita orang menjamu selera lah bersama dengan kawan. Kasihkan salah dengan keluarga tersayang kah? Ataupun dah pun makan, nak balik ke pejabat kah? Nak balik ke ofis? Kasihkan salah apakah aktiviti kita orang pada hari tu? Semoga dia permudahkan segala urusan.
urusan kita orang semua. Tak lupa yang bawa balik dari ngambil anak sekolah kah? Sambil-sambil dia dengar Sarawak FM tengah memandu ke tiga tok. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Bagi anda yang sedang bertugas pada waktu ini, selamat bertugaslah untuk kita orang semua. Baiklah, kita teruskan hiburan kita untuk tengah hari ini bersama dengan Joe Flizzo dan Juat Sonawan, Satu Malam di Temasek. Dan selepasnya kita ada iklan jawatan kosong yang telah pun disediakan oleh Unit Pemasaran dan Promosi Kawal Selia. Terus bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa kembali bertemankan saya Syaza untuk hari ini. Hari Selasa 14 Julai 2026 di Ruangan Ekspresi hingga jam 2 petang. Saya berasa dah mendekati jam 2 petang. Tapi sebelum ini Syaza nak kongsikan lagi komen-komen kita orang di laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Kak Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum Syaza. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi dan dalam info ekspresi warnai hari anda. Salam 28 Muharram 1448 Hijriah. Panas terik di Bandar Miri. Apa khabar kita, Tik? Alhamdulillah kami dok sehat tadi. Apa khabar? Okey, kami layan jat tugasan kita dua. Layan lagu dimainkan asal hiburan sambil santai-santai lepas bermasak. Menu simple aja katanya. Okey, dan seterusnya daripada Jamilah John Iman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ bertugas. Selamat bersiaran di Info Ekspresi warnai hari anda dan selamat menjemput rezeki buat yang sedang membuat tempahan order dari para peminat-peminat kuih-muih masing-masing. Terima kasih Syaza dan juga di Sibu FM Layan. Okey, seterusnya daripada Maslan Zailani. Assalamualaikum DJ-DJ semua. Semoga selalu apa, selalu macam kenal baju putih bakal YB. Apa tu, Teh? Si faham kami. Mungkin pada maksudnya ke Aspian Mahyus, Mampawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Syaza, selamat pagi. Ceria hadir pagi di Info Ekspresi Sarawak FM, Sibu FM. Dan seterusnya daripada Zara Haji Cik. Assalamualaikum Syaza, selamat bertugas di Ekspresi warnai hari anda. Okey, salam buat semua mak yang tengah sibuk bermasak waktu tu. Si lupa juga buat sahabat Mas Naloso, Lehan Lekar, Rosmawati, Rosmah Maimunah dan semua yang mengenalinya lah. Dengan ucapannya, setiap mengenali Kak Zara di sini juga berada. Dengan ucapan sahabat menjamu selera buat semua DJ Syaza, terima kasih banyak-banyak dan sahabat tugas di Ekspresi warnai hari anda. Dan akhir sekali daripada Rosmawati, Rosmah, Zara Haji Cik, selamat pagi Ngahza, terima kasih, titipan salam dengan atas semua bermasak sahabat menjamu selera tengah hari tu. Okey, itu dia terkomen yang Syazal bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM pada tengah hari tu. Mampir jam 2 petang. Okey, dan selepas tu DJ Nana akan menemani anda di ruangan Ritma Music Retro terbaik pada anda yang mungkin peminat lagu retro lah. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Nak layan perasaan pada petang tu yang ada yang broken. Juga tadi ada yang komen nak minta lagu broken. Bukannya si mau kita tu semua nak menghiburkan semua orang. Jangan ambil lagu broken. Dalam sedih-sedih tu kita hiburkan lah dengan lagu-lagu yang dapat menghilangkan rasa kesedihan. Okey. Dan apapun, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama. Tapi hari yang lain, insyaAllah Syaza akan bersama anda di ruangan Express hari Jumaat kelak. Seperti biasa 10 hingga 2 petang. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atau sepanjang pertemuan kita mesti Ruangan Ekspresi seawal pukul 10 hinggalah pukul 2 petang tu. Okey, dan jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Banyak hiburan dan juga info-info yang terkini akan kami kongsikan bersama anda semestinya di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Bye.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Nama ni kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
3: Nah. Hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersua kembali kita di pertemuan Ritma. Apa khabar semua? Semoga hari itu akan membawa semangat baru, dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih kerana terus memilih Surat FM sebagai teman sepanjang petang tok bersama kami Nana. Kami akan menghidangkan deretan lagu-lagu retro terbaik yang pastinya menggamit memori, di samping perkongsian info semasa, kisah-kisah menarik dan mungkin ada sedikit senyuman untuk menceriakan hari kita orang hari itu. Okay, terima kasih Syaza yang dah pun menemani kita orang dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda. Dan hari itu dari Selasa 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Jadi walaupun kita orang itu memandu, ada juga yang berada di pejabat, ada yang berniaga ataupun berehat di rumah, teruskan bersama Ritma, okey? Semoga petang tu akan menjadi lebih indah dengan muzik yang dekat di hati. Dan kita mulakan perjalanan petang tu dengan lagu yang cukup istimewa hanya di Ritma, semestinya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Si lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita nak makan, Tik?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita, Sik. Kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Dah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi. Eh, udah lagi kau. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Gerik aku lama juga nunggu.
5: Lama ada Anton.
3: Telefon gerik pun senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
6: Dah pakai lah. Pakai dah pakai.

Okey, untuk cerita seterusnya tok dalam apa yang viral di Ritma. Sememangnya kemudahan Dobi lain diri disediakan bagi memudahkan urusan pelanggan. Namun ada situasi yang berebut giliran masih boleh berlaku apabila pakaian dah siap si diambil tepat pada waktunya. Macamnya lah situasi yang dihadapi oleh seorang lelaki tu apabila dia mendakwa dimarahi seorang pelanggan selepas mengalihkan pakaian yang dah siap dikeringkan bagi membolehkan dirinya menggunakan mesin pengering. Dan menurut lelaki tadi, kejadian tu berlaku ketika semua mesin pengering yang menggunakan shilling pada kadar lebih murah sedang penuh. Sedangkannya hanya ngembak duit secukupnya. Jadi katanya, deraya koin murah yang semua dah penuh. Digunakanlah. Jadinya pun ngembak duit cukup-cukup je. Jadinya alih lah baju orang lainnya dah siap. Selepas ya, nyangkahlah dalam bakul Dobi yang disediakan. Lepas ya, tiba-tiba seorang kakak tu marah-marah dan menjerit sebabnya ngalihkan baju perempuannya tadi. Dia marahlah. Jadi lelaki yang nak nanya, siapa salah sebenarnya? Yang salahkah? Kalau yang report polis, macam ni aku nak tangkapkah? Ya, soalnya menceritakan kejadiannya menerusi satu hantaran di media sosial. Dan tambah lelaki lagi, pakaian miliknya juga pernah dialihkan oleh pelanggan lain sebelum tok. Dan ia si pernah pun memperbesarkan perkara tok, tanya. Ia berjenaka katanya. Sebelum orang lain alihkan baju aku, aku okey jak katanya. Mungkin lepas tu kena ada Dobi ladies only untuk wanita ajak katanya. Okey, perkongsian untuk mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan netizen dengan kebanyakannya berpendapat tindakan lelaki ya bukanlah satu kesalahan. Dan biasanya ada yang berpendapat katanya, biasanya yang bagi masa 10 minit, minit ke-11 dia dah alih. Ya, saya dah nak marah sebab Dobi tok, Dobi awam, bertenang katanya. Macam ni lah ragam di Dobi layan diri. Kadang-kadang perkara kecil ya boleh menjadi besar apabila masing-masing bertindak mengikut emosi. Di Dobi layan diri ya, hormatilah masa dan juga hak pengguna yang lain. Amun baju ya dah kering, cepat-cepat dah datang ambil baju ya. Jangan nyuruh orang lain ambil, mesti mau kan. Jadi kita kena consider juga lah dengan orang lain yang berada di sekitar kita. Mungkin zatnya pun nak ngeringkan baju juga. Sebab ya, Dobi layan diri, hak milik bersama. Cukup juga orang mau ngambil baju. Mau orang ngambil baju simpan tempat lain lah, kan susah. Dan pengajarannya mudah. Kita kena lah memerlukan sedikit tolak ansur. Tolong madah, ha? Sama-sama pakai, sama-sama guna. Okey. Ya, tadi kisah yang viral untuk jam yang pertama tu. Dan pada pukul 3 petang kelak macam biasalah, kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan lepas ya, untuk jam yang kedua, kita ada info semasa nasional, info tempatan dan juga iTech terbitan DJ Bob Adudu. Lepas ia kami akan kongsikan jadual solat Fardu Asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak semuanya dalam jam yang kedua atau kelak. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya yang tengah menjamu selera pada waktu tok. Selamat menikmati hidangan kita orang. Mungkin tengah hari tadi si sempat, tok je ada kesempatan nak makan. Dan yang sedang bertugas di pejabat waktu tutup, asap tugas diucapkan, si Kuanjo ada yang waktu tutup tengah khusus kan, tengah ngumpul jam untuk diisi dalam Hermes lah. Okey, sama-samanya terus layan Sarawak FM. Di sini pun tak orang berada, dengarkan Raja Emma dengan lagunya Satu Pengakuan. Dan lepas ya, kita ada lagu The Wonders That Thing You Do dan Jok Farhan dengan lagunya Kemarin, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, sebelum kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM, jom teruskan lagi berhibur bersama dengan A. Ramli dengan lagunya Ku Nanti Kau Pulang dan juga Syarizan dengan lagunya Hadir. Berita ringkas petang tak kelak akan dibacakan oleh Yati. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

0: kitab baju merah.
1: Ya, lawa sampai.
2: Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa.
3: Baik, nang lawa lah kita ya. Eh, wajah. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja.
0: Lawa. Ah.
3: Nulis pun si mo kacak rasanya pun dek.
4: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
4: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ada. Ini dah meduak kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat, cik.
3: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu. Kelak di tanduk sapi. Bajunya tu merah.

0: Okey, ya tadi daripada Zuri dah kemarin. Anang jak benar, kemarin yang mungkin sudah berlalu tapi kenangan yang ditinggalkan kadang-kadang masih segar lagi dalam ingatan. Apapun yang pernah berlaku, jadikannya sebagai pengalaman yang mematangkan kita. Kenangan yang indah kita simpan sebagai penguat semangat, Tomada. Manakala yang pahit ya, dijadikan pengajaran untuk kita melangkah dengan lebih bijaksana. Yang paling penting, hargailah hari itu. Sebab masa yang sedang kita lalui kini itu, suatu hari kelak, hanya pasti akan menjadi kemarin yang akan kita kenang. Nasib. Apapun, terima kasih untuk semua yang terus mendengar Astro FM. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar yang setia. Ada yang dengar menusi cong derio di dapur, dalam kenderaan, di premis perniagaan, ataupun ada yang mendengar menusi RTM klik. Terima kasih banyak-banyak. Hai Sabtu ya Ramli. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Panas di Miri, Tok katanya. Apa khabar Nana? Nak request lagu keluhan dan rintihan nyanyian Deloitte. Pakai hiburan petang Tok sambil santai-santai ajak katanya. Okey, seterusnya kita ada Mak Teh. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Franz Capital dan Jamal Abdillah dengan lagunya Kehebatan Cinta untuk hiburan kita semua di sini pun berada. Semoga ceria dan terhibur hendaknya Nora dengan Nora. Dan nak dengar lagu Syafa'ini Hatiku Kau Curi untuk hiburan diri sendiri dan juga sahabat Surat FM di sini pun berada. Semoga terhibur hendaknya. Seterusnya kita ada Suhaila Abdullah. Cuaca kuat panas katanya di kampung Tabuan Haji Draman tu. Alhamdulillah, nak dengar lagu Salam Kasihku daripada Datuk M. Kilau untuk hiburan ritma petang tu bersama dengan sahabat setia pendengar Surat FM, rakan FB walaupun di sini berada, dan juga buat kakak adikku tersayang. Semoga sihat hendaknya. Semoga dipermudahkan urusan semua. Hai Madu Kemenyan, terima kasih kerana menonton. Kita juga ada Masnah Loso dari Batu Sebelas. Kerin habis kain baju dibasuh, melipat kain sambil layan ritma. Muadalah nak dengar lagu Pujaanku nyanyian sesahuri, istimewa untuk hiburan kakak Memloso di Simunjan dan semua muar-muar rakan-rakan FB yang mengenali di kami dengan ucapan semoga terhibur semuanya. Terima kasih. Sama-sama juga. Dan daripada Zara Haji Chi. Hai Kak Zara. Nak dengar lagu Datuk Syafa Aini Dekatlah Padaku untuk hiburan semua pendengar Sarawak FM dan juga kawan-kawan yang mengenali Kak Zara. Saya pun berada dengan ucapannya selamat petang semua untuk Nana. Terima kasih. Sama-sama juga. Dan tok lagi daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Panas hari tok ko, cuaca panas. Malas kami nak kasi sini. Duduk di rumah hajat dengar ritma sambil minum kopi. Oh kau-kau, ngilang rasa ngantuk katanya. Salam buat semua sahabat rakan kami si pun berada. Khasnya sahabat Surat FM si ketinggalan Zara Haji Chi Mawar Putih. Dan ramai lagi sahabatnya nak dengar lagu Pelitaku daripada Zur Eda. Dan sikit lagi daripada Rashida Edi. Hai kak. Cuaca panas kejap-kejap tang tok di rumah tanya layan ritma sambil minum sirap air Bandung, makan biskut dengan jam durian. Wah, nyaman ni. Sambil berhibur. Dan untuk Zalika Zahliun dan Syarimah, terima kasih bertemu kami di Pantai Kabung ahad lepas. Terima kasih juga belanja air kelapa muda. Ada masa datang ke kabung lagi, okey? Nak dengar lagu Suratan Atau Kebetulan Kenny, Remy dan Martin. Okey, nah, kejap-kejap lagi kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan Bob Ardudu. Dan apa yang pastinya terus berhibur di ritma semestinya sehati dan sejiwa.
1: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
2: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Mode. Turn it up.
3: Right here, right now.
4: Hari ini dalam iTech, FIFA lantik YouTube jadi rakan rasmi dan buka arkib digital Piala Dunia 2026.
5: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Turn it up and get ready.
6: You're tuned into iTech.
4: Baik, YouTube diumumkan sebagai preferred platform untuk FIFA World Cup 2026. Menerusi kerjasama rasmi dengan FIFA dengan fokus memperluaskan capaian digital kepada penonton global khususnya generasi muda. Bawah kerjasama ini, penyiar rasmi yang memiliki hak siaran dibenarkan menyiarkan 10 minit pertama setiap perlawanan secara langsung di YouTube. Langkah tersebut dilihat sebagai strategi promosi untuk menarik penonton ke siaran penuh yang kekal di platform penyiar rasmi seperti televisyen atau pensuiman berlesen. Selain itu, beberapa perlawanan terpilih juga boleh disiarkan secara penuh di YouTube bergantung kepada hak penyiaran di setiap pasaran. Platform tersebut turut menjadi hub untuk kandungan tambahan termasuk sorotan perlawanan, video pendek serta rakaman di sebalik tabir sepanjang kejohanan berlangsung. FIFA juga akan membuka akses kepada arkib kandungan klasik di YouTube termasuk perlawanan lama dan momen ikonik. Dalam masa sama, pencipta kandungan akan diberi akses khas untuk menghasilkan video eksklusif seperti analisis teknikal dan liputan di lokasi. Kerjasama ini tidak menggantikan siaran utama Piala Dunia, sebaliknya bertindak sebagai platform sokongan untuk memperluaskan pengalaman tontonan secara digital dan meningkatkan penglibatan peminat di seluruh dunia. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan kerjasama ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
7: Come on.

Trisha dengan lagunya Gemersik terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Misha Omar dengan lagunya Lilitan Asmara. Lepas tu kami akan kongsikan jadual solat bagi menaikkan semayang fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Ritma Music and Retro terbaik. Baiklah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak telah pun melakukan persiapan awal dan menyusun gerak kerja aset darat serta udara bagi menghadapi ancaman fenomena Super El Nino yang dijangka melanda negara pada tahun itu. JBPM Negeri Sarawak juga memberi fokus utama untuk memperkukuh kesiapsiagaan logistik bagi membendung peningkatan kes kebakaran, terutamanya kebakaran terbuka di mana aset darat dan udara telah pun diatur gerak serta diletakkan secara strategik di kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi. Berdasarkan pemantauan terusan kes kebakaran terbuka bermula 1 Julai 2026, rekod menunjukkan berlaku peningkatan mendadak kes kebakaran terbuka dalam tempoh 3 hari yang lepas, dan setakat ini bahagian Kuching Lemiri merekodkan jumlah kes kebakaran terbuka yang tinggi berbanding bahagian-bahagian lain. Walaupun jumlah kes masih lagi terkawal dan berada pada tahap yang stabil, namun begitu, jika sidik kawal ataupun kepekaan masyarakat dalam tempoh cuaca panas tu, pihak JBPM bimbang jumlah kes kebakaran terbuka akan terus meningkat dan boleh memudaratkan kesihatan masyarakat setempat akibat pencemaran asap. Jadi JBPM menyerulah kepada semua lapisan masyarakat di luar Nun agar dapat menghentikan sebarang aktiviti pembakaran terbuka ketika cuaca panas yang sedang melanda tu. Dan JBPM Negeri Sarawak juga akan bekerjasama secara berterusan dengan pihak JAS dan juga pihak NREB bagi memastikan tindakan sewajarnya ke atas individu ataupun syarikat yang melakukan kebakaran terbuka sehingga memudaratkan alam sekitar. Dan bermula semalam 13 Julai 2006 berlaku kebakaran hutan di Taman Negara Niah yang berpunca daripada sambaran petir dan menyebabkan kebakaran pokok-pokok di puncak bukit gunung di puncak bukit Batu Kapur, dan pihak JBPM telah pun memohon bantuan daripada unit udara bomba yang berpekalan di Miri untuk membantu memadamkan kebakaran tersebut dengan menggunakan kaedah waterbombing dari udara. Ya, tadi sedikit sebanyak info dari JBPM Negeri Sarawak. Dengan keadaan cuaca yang panas ya, berhati-hatilah orang semua, okay? Dan sama-samalah jaga kesihatan masing-masing. Dan pukul 3.47 minit petang, waktu tutup sepetang diucapkan untuk semua. Madu Kemenyan, assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Zaton Samion, Kabut Serangkai Mawa, istimewa buat semua sahabat Surat FM katanya. Dia saya pun berada, lanjut ritma, panas terik je tempat kami tu DJ katanya. Nang benar, panas terik kan. Jadi jangan lupa, jangan kurang minum air, okey? Kadang-kadang cuaca contohnya, kadang juga demam tu badan, oh, lesu tubuh badan semuanya. Okey, dan seterusnya kita ada Nur Liana Kuang. Apa sama juga, cuaca panas di muka katanya. Layan je apa-apa lagu untuk hiburan semua sahabat Surat FM, teman FB, dengan ucapan selamat petang. Semoga terhibur selalu dan dirahmati Allah. Terima kasih Nana, salam sayang rindu dari kami nah. Sama-sama juga, salam sayang juga untuk kita Kak Nur Liana Kuang. Okey, untuk seterusnya kita ada lagu daripada Syarifah Aini, Dekatlah Padaku, dan Joe M. Kilau, Salam Kasihku, hanya untuk kita orang yang jadi Ritma Music Retro terbaik.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
4: Al-Maulid,
3: Sehati Sejiwa bersama anda.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi sambungan kita pada Sirah Pilihan hari itu adalah kisah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sambungan pada kisah Salman sebelum itu, dia telah ditipu, akhirnya dibeli oleh sepupunya, dibawa ke Madinah dan bekerja dengan majikannya di Madinah. Setibanya di Madinah, dia telah merasakan kehangatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Sehingga kan pada satu hari Salman berada di atas pucuk sebatang kurma, tiba-tiba dia dengar sepupunya mencela tentang ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Dan ketika Salman dengar cerita, Salman rasa gemetar dan menggigil sehingganya hampir gugur dari pokok ya. Lalunya pun tanya dengan majikannya, adakah majikannya kenal Rasulullah, apa sifatnya. Maka majikannya cuma menjawab, malah mengherdik, ibu aku gagal, bawalah kerja aja saja. Maka Salman Al-Farisi tadi nya ambil satu inisiatif. Petang hari ya, nya nak nguji, benar si kata guru aku di Amoria ya, so aku nak try, nak test. So nya ambil beberapa biji kurma yang berada di simpanannya, lalu nya ngadap Nabi. Nya pergi jumpa Nabi, nya kata, telah sampai kepadaku bahawa tuan adalah lelaki soleh dan tuan punya sahabat yang ghuraba, yang asing, yang berhijrah serta perlu bantuan. So ada sedikit kurma yang aku sedekahkan. Maka nya beri dengan Nabi, lalu Nabi pun ambil kurma tersebut, Nabi serah kepada sahabat untuk makan dan Nabi si makan sikit pun. Bagi Salman tu adalah pertanda pertama tu katanya. Jadi esok harinya datang lagi, nya bawa kurma. Dia kata, wahai tuan, itu adalah kurma hadiah daripada aku. Nabi pun ambil dan ketika Nabi pun jamah kurma tersebut dan beri kepada para sahabat. Lalu Salman merebahkan dirinya, menangisnya, menanya pun cerita pengalamannya mencari Nabi, cerita pengalamannya dalam berguru pun semua. Maka Rasulullah kagum dengan perjalanan hidup Salman Al-Farisi, lalu memerintahkan supayanya buat perjanjian tebusan kepada majikannya dengan 300 batang pohon kurma dan membayar 20 uqiyah emas. Kemudian bermulalah perjalanan kisah seorang sahabat yang menjadi tonggak kejayaan pada peristiwa Perang Khandaq. Kita bertemu pada Patri dalam kisah Salman Al-Farisi.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Betang kita orang si akan keboringan sebab kami orang

0: Dengar ritma 2 sampai 6 petang hanya di Sarawak FM, memainkan lagu retro terbaik.
1: Okay, terus bersama di ritma music retro terbaik. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Dah memasuki jam yang ketiga. Asyik berasa, oh, cepat yang asal masa berlalu. Okey, lepas tu kelak kita akan mengikuti rancangan refleksi diri. Tapi sebelumnya, kita bersama dengan Iskandar dulu untuk info terkini keadaan cuaca. Hello, assalamualaikum Iskandar.
2: Hello, waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Selamat petang. Okey, teruskan dengan info cuaca untuk hari itu, silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 14 Julai 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat patah hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betul dan Sari K. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Terima kasih, Iskandar.
2: Okey, sama-sama.
3: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Maksudnya dalam konteks tu, dalam kehidupan kita, hidup perlu disertakan dengan elemen-elemen sederhana. Bersederhana dalam apa yang kita lakukan, dari segi aspek perbuatan kita, dari segi pertuturan kita, mahupun cara pemikiran kita. Adik kakak semua, dalam konteks kerja, sederhana merupakan prinsip yang ada, perlu kita pegang. Tetapi dengan syarat, jangan sampai kita mengabaikan kualiti kerja. Sederhana, tetapi jangan masa sama, jangan sampai kita mengurangkan rasa kepuasan dalam kita bekerja. Yang kedua, dalam perhubungan, jangan sesekali kita berlebih-lebih dalam aspek perhubungan. Jangan sesekali kita berjanji apabila dalam keadaan gembira. Dalam keadaan yang kita gembira, kita berjanji, dan apabila kita marah, kita buat keputusan, maka keputusan di polah ya merupakan keputusan yang tidak rasional. Okay? Yang ketiga, dalam permakanan, dalam aspek kita, kehidupan kita sebagai seorang individu, perlu ada elemen-elemen kesederhanaan juga. Okay? Jangan ngap situ sampai kita lupa bahawa ia akan mendatangkan akibat langsung kepada tahap kesihatan kita dalam jangka masa panjang. Okay? Dalam perbelanjaan sekalipun, adik kakak semua, jangan lupa elemen-elemen sederhana tu. Okay? Ukurlah baju di badan sendiri, ukurlah pendapatan kita dengan perbelanjaan kita supaya kita tu si berbelanja melebihi daripada aspek-aspek yang perlu kita spend, aspek-aspek yang perlu kita laburkan dalam konteks kita berbelanja. Bila kita berbelanja melebihi pendapatan, maka besar kemungkinan kita akan terjerumus dengan masalah-masalah kewangan pada masa akan datang, sampai rasa macam terbeban dan menyebabkan kita akan terdorong untuk terlibat dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan mahupun menguntungkan kita orang sampai bila-bila. Adik kakak semua, ingat sikap sederhana dalam setiap pemikiran kita, perbuatan kita mahupun perasaan kita. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.
3: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

dan dalam tahun 1971 Fatimah M. Amin, Sayang Jangan Mengenang. Semoga terus ceria. Okey, untuk yang minum petang, waktu tu selamat minum petang. Ada yang tengah menggoreng cucur, menggoreng keladi dan sebagainya, sambil minum air kopi okau. Wow. Layan, ajak sambil dengar lagu-lagu retro kan. Minyak masak yang dah si dipakai ya, jangan dibuang. Sebab kena tok berharga gila-gila. Ya, boleh dijual. Mun ada minyak masak terpakai ya, jangan terus dibuang dalam sinki ataupun longkang. Okay? Selain boleh menyebabkan saluran tersumbat, ia juga boleh mencemarkan alam sekitar. Minyak masak terpakai tok sebenarnya ia masih mempunyai nilai. Ia boleh dijual di pusat pengumpulan untuk diproses semula menjadi produk seperti biodiesel dan juga kegunaan industri yang lain. Nak mula sabun pun boleh. Jadi daripada dibuang macam ni aja, bagus kita kumpul nak dalam bekas yang bersih dan hantar ke pusat pengumpulan yang berdekatan. Bukan ajak dapat menjaga alam sekitar, malah boleh menambah sedikit pendapatan. Bak tawang mada sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi mun kita orang nak kumpul minyak masak terpakai kumpul dengan cara yang betul. Yang pertama sekali kita on tapis dalam minyak selepas masak biarnya sejuk. Dekat ia simpan dalam botol plastik yang bertutup rapat. Di sini boleh jualnya. Kita orang boleh jualnya di pusat kita semula, pengumpul minyak terpakai, program komuniti ataupun NGO. Dan ada sikit tip nak kongsikan bersama. Jangan campur minyak dengan air ataupun sisa makanan yang lain, okey? Jimat duit, jimat alam, kata Omada. Okey, ada pukul 4.32 minit petang. Hai, selamat petang untuk Nur Lela Buang. Raun, kami petang tu. Raun ke sini kita. Nak dengarkan lagu Sharifah Aini, Rindu, tanya. Untuk hiburan ngadap jam. Salam buat semua rakan yang tengah layan Sarawak FM pada waktu tu. Dan seterusnya kita ada Mahani Ani. Hai, Mahani. Nak dengar lagu dia, katanya. Yang bertugas masa tu sampai khusus tu, katanya. Tengah khusus. Sambil naib komen mesti, katanya, bila DJ yang berkonti, katanya. Okey, selamat berkhusus, selamat ngumpul jam, Tuan Mada. Dekatnya kita ada Amran Saili. Nak dengar lagu Bengawan Solo untuk hiburan isterinya yang sedang berada di Taman Samarinda. Dengan ucapannya, I love you my laling, katanya. Okey. Dan seterusnya kita ada Hamidah Mordia. Salam untuk semua pendengar-pendengar. Alhamdulillah petang tu kami nak kita mainkan lagu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu, nyanyian Uji Rashid, untuk hiburan kita semua sambil berehat. Semoga sihat selalu, tanya. Hai Mak Usu, selamat petang Mak Usu. Nak dengarkan lagu Utopia, katanya. Di sini pasti untuk kita semua pada petang tu. Salam untuk semua rakan-rakan di Sarawak FM. Panas hari tu. Tanya nang juga kak. Seterusnya kita ada Mariam Loso. Hai kak Mariam. Nak mainkan lagu apa-apa je lah. Janji terhibur. Santai ajak dengar radio. Panas di tempat kami tu. Di Tanjung Harapan, katanya. Dah musimnya. Jangan lupa minum air banyak-banyak kan. Sharifah Lila. Hai Nana, apa khabar? Siap Nila. Siap tugas Nana. Kacak-kacak lagu petang untuk Nana. Terhibur kami dengar. Terima kasih. Kak Pah Dau. Hai Kak Pah. Tengah buat apa tu? Selamat siaran Nana. Semoga urusan Nana berjalan lancar. Di Bintangu mendung masa Tok Nana. Salam ritma dan selamat beristirahat buat semua sahabat Sarawak FM. Layan je apa-apa lagu yang dimainkan. Noraini Amran. Panas tu cakap Nana, bukan-bukan je panasnya. Keluar rumah terasa panas. Dan untuk semua sahabat, semoga terhibur. Nang benar juga. Nang kuat bahangnya kan. Seterusnya kita ada Timbul Tawau.
Selamat petang Nana, selamat tugas. Dekat yang kita jual ada Suhayati Abdullah. Cuaca di Sibu masa tu panas lit-lit katanya. Salam untuk semua yang tengah layan Ritma pada hari tu. Kami tengah potong daging untuk masak kari, pakai sedekah esok hari. Sambil layan lagu retro dan info terbaik. Terima kasih. Dan sikit lagi daripada Sufian Sulaiman. Selamat petang dan sambil menikmati minum petang sambil layan lagu best-best di Ritma. Kepada semua sahabat dan juga rakan-rakan pendengar Satu Sejiwa, semoga ceria sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Nak dengar lagu Usang dari Rahim Ma'ruf dah pun kami putarkan. Semoga terhibur hendaknya Abang Sufian. Ha? Selamat bersihat juga untuk kita. Nyedak seharian mencari rezeki kan. Macam ni ada juga lah untuk rakan-rakan kita. Berjuang mencari rezeki. Selamat bersihat untuk tahun semua, okay? Dan kami doakan semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Laris manis jualannya. Amin. Okey, lepas tu kami akan sambung lagi baca komen daripada orang. Dan pada pukul 4.45 minit petang, kita akan dapat ikuti rancangan Go Head Sarawak bersama dengan DJ Aida. Teruskan bersama Tok Laritma, music retro terbaik.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Empat negara terbaik Piala Dunia 2026 akhirnya terjawab bagi pusingan separuh akhir. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki peringkat mendebarkan apabila hanya empat negara yang berbaki dalam usaha perebutan takhta selaku juara bagi edisi ke-23, diketuai oleh Argentina yang membawa status juara bertahan. Selain Argentina, tiga lagi pasukan iaitu Spanyol, Perancis dan England turut mendepati ramalan apabila berhasil mengatasi cabaran lawan masing-masing untuk menempah pertemuan sengit di peringkat separuh akhir yang bermula awal pagi nanti. Tumpuan peminat pastinya tertumpu kepada pertemuan antara Perancis dan Spanyol selepas kedua-dua pasukan ini tampil dengan momentum terbaik sehingga sampai ke separuh akhir apabila masing-masing mencatat rekod hebat. Perancis menjadi pasukan dengan jaringan gol terbanyak sepanjang kempen Piala Dunia kali ini, sementara Spanyol pula memegang rekod bolos paling sedikit apabila hanya dibolosi sekali ketika menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi suku akhir. Manakala sang juara bertahan Argentina yang diperkuat dengan kehadiran Lionel Messi pula bakal turun merebut tempat final Piala Dunia menentang England selepas dipaksa bekerja keras selama 120 minit sebelum mengatasi Switzerland. Perancis akan menentang Spanyol pada awal pagi kelak dan England pula akan menentang Argentina pada hari Khamis. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Teruskan kesediaan anda untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik di saluran TV OK dan Sukan Plus. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

yang sepi terus bersama kita orang pada petang tu. Okey, sikit info kami nak kongsikan, info tempatan tu sebelum kita ikuti berita nasional yang akan disiarkan pada pukul 5 petang. Padawan Rough Safari 2026 bakal menjadi acara kemuncak Liga Borneo Rough Safari yang diperkenalkan buat julung kali tahun tu bagi memperkukuh pembangunan sukan berakit serta merancangkan sektor pelancongan berasaskan alam semula jadi di Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Liga Tok diwujudkan bagi menyeragamkan penganjuran sukan berakit di negeri Tok selain menjadikan sistem pemakahan untuk menentukan juara keseluruhan musim. Dan tambahnya lagi, setiap pasukan akan mengumpul mata menerusi penyertaan dalam acara yang iktiraf di bawah Liga sebelum juara keseluruhan dinobatkan pada penghujung musim. Dan menurutnya lagi, Liga Borneo Rough Safari 2026 melibatkan tiga siri perlumbaan utama iaitu Selangau Rough Safari pada 26 Julai, Mukah Rough Safari pada 22 Ogos dan Padawan Rough Safari pada 3 hingga 4 Oktober selain Mulu Eco Challenge yang menjadi acara pembuka Liga. Dan Padawan Rough Safari yang berlangsung di Semadang akan dibagikan pada dua pengisian iaitu hari pertama sebagai aktiviti pengalaman bagi peserta yang ingin menikmati aktiviti berakit secara ramai dan secara santai. Manakala hari kedua merupakan perlumbaan kompetitif yang dilihatkan pada 150 pasukan.

beliau juga berkata penganjuran acara tu bukan ajak mempromosikan keindahan sungai dan khazanah alam semenjadi Sarawak, malah menjadi limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat. Kita mengenai padawan Raf Safari kemuncak Liga Borneo Raf Safari 2026. Kita teruskan berhibur dengan lagu retro seterusnya sebelum kita ikuti berita nasional yang disiarkan pada pukul 5 petang. A. Ramli, hancurnya Istana Cinta. Jangan kesini-sini, kembali lagi untuk jam yang seterusnya. Jam terakhir semestinya di ritma muzik retro terbaik.

terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat.

0: Tanggungjawab semua.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Pilihan retro terbaik.

0: Petrol sepanjang zaman.
1: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan masalah sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Hari ini kita berpeluang bersama dengan seorang lagi wanita muda yang bukan sahaja kreatif, bahkan beliau juga dikenali seorang yang berani mencipta peluang di tempat yang jarang-jarang kita dengar orang nak buka bisnes, di stesen minyak, bersama dengan Nur Farah Aisyah Abdul Razak ataupun dikenali sebagai Bunda by Farah.
3: Saya Nur Farah Aisyah binti Abdul Razak, boleh panggil saya Farah. Saya dikenali sebagai dua jenama, iaitu Bukit by Farah Scarf dan juga Bunga by Farah. Bunga by Farah tu terjadinya masa saya jual dekat Petronas yang viral di laman sosial lah. Sekarang ni mula tu saya nak jual dekat stesen minyak disebabkan saya nak cari kelainan sikit. Kelainan yang unik sikit yang tak ada dekat Kuching ni.
2: Ni berapa tahun dah Farah dalam dunia perniagaan?
3: Tahun 2021 selepas COVID.
2: Okey, nampaknya dalam almost 4 tahun.
3: Ya. Yeah.
2: Okey, mungkin dari sudut Farah sendiri, apa keindahan dalam dunia perniagaan?
3: Indahannya sampai mana yang tahu kan. Dalam bisnes ni tak semuanya indah sebenarnya. Kalau nak maintainkan lagi dia punya apa
2: jualan
3: tu kan, kita kena konsisten. Itu je.
2: Mungkin ramai fikir lokasi ni mungkin agak pelik dan mungkin agak jarang untuk terfikir pasal berkenaan dengan bisnes di sesi minyak.
3: Dekat sana banyak makanan, senang yang customer ambil kan, and then yang ternampak bunga, yang rasa nak nak belilah. Macam tu.
2: Okey, mungkin kita nak tanya juga dengan Farah dari segi penerimaan pelanggan Farah sendiri. Mungkin Farah pernah melihat bagaimana reaksi pertama mereka apabila melihat, wow, ada bunga dijual dekat stesen minyak. Ha, macam mana tu Farah?
3: Memang ada yang kontak saya dekat message macam tu. Yang cakap, seronok lah yang jumpa bunga macam tu kan. Memang tak ada lah yang cakap. So, senang yang nak ambil lah yang nak pick up. And then grab and pay saja dekat Petronas.
2: Mungkin Farah ingin sampaikan message kepada pendengar-pendengar kita untuk mencari keberanian mereka untuk memulakan perniagaan.
3: Kalau nak maju dalam bisnes ni, kita kena berani, and then kita kena buat benda yang kelainan supaya orang nampak itu barang dia lah.
2: Terima kasih Farah.
3: Terima kasih juga.
2: Ya, dan insyaAllah ada ruang dan masa kita bertemu lagi.
3: Okay,
2: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan masalah sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
4: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma musik retro terbaik.
5: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum. Masih lagi bertemankan kami Nana untuk jam yang terakhir semestinya di pertemuan Ritma yang indah tu. Petang-petang macam tu memang seronok layan lagu-lagu retro kan. Okey, untuk kita orang yang sedang berehat waktu tu, selamat berehat diucapkan. Yang mungkin sedang menantikan. Menantikan apa ya? Nunggu orang ambil pulang dari tempat kerja. Okey. Dan juga ada yang tengah memandu waktu tu, hati-hati dalam perjalanan. Macam biasalah kan, bila keadaan macam tu, orang semua nak pulang ke tempat kerja, memang akan berlaku kesesakan lalu lintas. Jadi berhati-hati selalu, jangan moha-moha. Walaupun cuaca panas, hati kita kena jaga tenang selalu, okey? Jangan, cukuplah panas di luar ya, jangan panas hati, okey? Dan kejap-kejap lagi kita akan dapat ikuti rancangan sketsa rumah kayu tepi jeraya. Mungkin ada sesempat dengar pagi tadi. Lepas tu, sekejap-kejap lagi kita akan dapat ikuti rancangan sketsa rumah kayu tepi jeraya. Dan untuk kita orang yang mencari peluang pekerjaannya, boleh ikuti iklan jatuh kosong yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Teruskan bersama Tok Laritma Music and Retro, semestinya terbaik hanya di Sarawak FM.
0: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
6: Kami Azim Mustafa, sepanjang minggu tu dengar kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Apa cerita sidaknya?
7: Sidak ni.
6: Ai?
7: Sketsa kayu tepi jeraya.
6: Rumah.
8: Jangan lupa
6: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
8: Si boh laki tak duak nak terkejut upaya gila. Japa, sobori. Ha, lalu nak supan-supan. Bujat kita dua tu
6: Ya, so beri dua japa tu. Kena lah lalu berbelit-belit dekat tangga rumah Siti tu. Oh, naik lah. Dah nak hujan je aku pari ya. Kita dua tu naik gi, cepat.
7: Auk lah naik kami dua tu kak. Kak Azi. Cik Azi. Ya, naik kami dua tu, naik tu.
8: Japa. Kau si naik ke apa? Nang si ajak ke? Ayah, lu berdiri di tangga.
7: Mana aku apa? Naik.
9: Buah durian nak dibeli kita dengan bapa Vincent. Yalah diantar kami dua tu, Tik. Si nyangka ada tetamu hari tu. Ya, bi supan kami dua.
7: Supan, Pak.
6: Supan indah tak dua tu.
8: Supan indah.
6: Kakak tu macam orang lain jua baso beri japa. Nak sitio. Apa aja beza? Kelakar pun sama. Rupa pun ada hidung, ada mata. Si ada beza?
7: Si dah lah dua tu supan bah. Si dah supan. Siti, oh Siti.
6: Apa?
7: Minjam kain pelikat lo kak. Supan ku kak. Aku tu tangga kita lo aku pakai ku tu lo ajin obeng tu kita kak. Supan aku di dia kazi kak. Minjam lo kain tak lo. Ambil lo kak.
6: Kau tu sebagai ya lu nak minjam kain pelikat.
7: Kecap pinjam lo. Kebati ada tu. Mana kain tutup lo obeng tu.
6: Sampai jauh supan kau sebagai. Hilang lah lupa gok kau. Mau aku ngambil kayak batik kau deh.
7: Ambil. Malu kau nak kat tu aku ombeng. Ambil je.
9: Apa tek Sobri? Kau nak minjam kain pelikat.
7: Kau tetap kau pa.
9: Tang pakai je seluar ya kau. Tadi aku nanya kau, kena ombeng gila luar kau ya. Apa jawab kau dengan aku? Tu baru rok kata kau nak. Nah. Badan muka kau.
6: Si hal bah Sobri. Pesen bah. Pesen kini tu. Kita dua gig biak. Gig muda. Kacak, handsome. Apalah salahnya berpesen. Okey je ya. Kakak nanggap pesen kita orang tu bah. Saya dah hal.
7: Menakah Kak Azir?
6: Tahu. Menak. Naik je.
7: Muda kami kakak.
6: Muda, handsome. Ya. Ni nak cari.
7: Dengar kau pak. Kau tangan jelis kau pak. Kami tu muda, kacak. Tapi kami pun kau okey suka ngembak lagu kita kak.
6: Iya kak.
7: Masih lagi belum terlewat. Itu dia. Lagu ya. Biasa
6: lagu
7: ya.
6: Lagu kita lo rumah tak kata.
7: Kasih ti ni, kasih ti dah. Nona muka kau okey lo.
9: Apa lagi kau Sobri? Hingga aku dengar tau si. Kau macam yang gila bah. Kelakar macam biasa aja sia. Pasal aku nak tikam dengan buah durian kau.
7: Kau jelis.
6: Udah lagi. Jangan nak berkaratis ya. Japa, alang-alang buah durian tu ada ya. Bagus kita makan sama buah durian tu. Kak Azi.
8: Boleh.
6: Kupak kamu ya, Pa.
7: Kupak, Pa.
6: Sobri, ambil kau plastik. Nak bersangkut radindin ya, Sobri.
7: Aku juga gitu nak.
6: Sagun dalamnya. Aku nak ambil plastik. Sagun dalamnya. Lekat ya, ambil kau parang kecil aku di sinki ya. Ambil sekali kau. Sudut tapak piring.
7: Baik. Siap, bos.
9: Cik, dia tahu ya.
7: Tahu je tadi.
6: Apa cerita sidaknya?
7: Sidak ni.
6: Sketsa
7: kayu tepi jeraya.
6: Kayu.
8: Jangan lupa
6: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik untuk cerita luar negara. Ha. New York, tiket aksi final Piala Dunia masih boleh dibeli. Namun, penyokong perlu mengeluarkan belanja lebih $10,000 untuk syarikat. Ha, iaitu sama dengan $40,700 duit kita. Ha. Dan perlawanan terbesar kejohanan untuk dijadual berlangsung di Stadium New York, New Jersey pada awal pagi Senin. Namun harga untuk menyaksikannya secara langsung bukanlah murah. Dan penetapan harga tiket oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA bagi edisi Piala Dunia yang diperluaskan menerima pelbagai kritikan dan menjadi bahan sindiran sejak jualan dibuka. Dan kini tu hanya beberapa hari sekejap lagi sebelum aksi final di Stadium MetLife, penyokong masih berpeluang mendapatkan tiket menerusi laman rasmi FIFA. Namun tiket yang paling murah lah yang ditawarkan berharga sekurang-kurangnya RM44,800 duit kita apa? Dan harga sebuah kereta ko? Ha, tempat duduk ya berada di aras bawah stadium dan paling hampir dengan padang, termasuk di belakang kedua-dua gawang. Dan lawan bagi aksi final akan ditentukan selepas paruh akhir antara England dan Argentina berakhir pada awal pagi Khamis. Dan Spanyol dan Perancis akan berentap awal pagi esok. Dan apapun keputusannya, aksi final dijangka menjadi perlawanan yang cukup hebat. Dan FIFA turut menawarkan package hospitality di stadium berkapasiti 82,500 penonton tu pada harga yang lebih tinggi. Wow. Dan FIFA sebelum tu mengumumkan tiket final dah habis dijual sebelum menawarkan tambahan 1,200 keping tiket pada Jumaat yang lalu. Bah, bukan kaleng-kaleng harganya nak. Ha. Tapi apa susah, RTM kan ada. Ha, tinggal beberapa hari sekejap lagi untuk kita ke peringkat akhir. RTM semestinya akan memberikan yang terbaik untuk semua, untuk orang yang nanggar Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Jadi bertonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Oh, ya, tadi cerita luar negara. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar Surat FM. Di sini pun tak orang berada pada waktu itu. Ha, panas cuaca hari itu kan. Aduh, ada yang dah kurang sihat. Jangan lupa makan ubat, okey? Berdoakan semoga sihat hendaknya yang mendengar siaran kita pada waktu itu. Selamat petang untuk Anita. Anita, hai, selamat petang. Hajrah B. Baru lepas makan tadi, kejap lagi nak ambil kain kering katanya. Dan kita juga ada Rugayah American. Selamat petang untuk semua pendengar. Panasnya bukan main di tempat kami orang Tok Kona. Yang mana dua ikat kipas dipasang, saya dah rasa nang benar tak kita ya. Dekat ya bersama Pak Wan. Hai Pak Wan, salam Ritma Retro terbaik katanya. Nak dengar lagu Rindiani Slim, insyaAllah. Dan kita juga ada James Miran. Cuaca di Sibu pun panas katanya. Dorina Wong pun sama macam mana, panas cuaca hari tu. Kami layan macam lagu yang dimainkan dengan info yang dikongsikan bersama katanya. Oyut Muyut, hai, nak dengarkan lagu Bayangan Gurauan. InsyaAllah. Zalika Zahaliun, nak dengar lagu Sehati Sejiwa Selinda. Selamat petang untuk semua rakan-rakan. Nuriwi, selamat petang. Ramli Lee, nak dengar lagu Memori Sepi Moses Badam tadi. Dah pun kami putarkan sebagai terhibur hendaknya. Kak Mas Naarni, apa khabar? Sihat kita? Semoga sihat, ke? Dan kita juga ada Kak Jalina Julaihi. Layan deriu sambil melipat tudung-tudung lepas cuci. Dekat 20 helai katanya. Wah, Rabi. Yang banyaklah, ha? Tudung kita disesah ya. Cuaca panas, nyaman ada je berjemur kan, Kak? Hasan Adawi, selamat petang. Terima kasih dengarkan Sarawak FM. Saadia Jidia, Bonda Kasih pun ada jua. Ahmad Syafi'i, salam untuk semua teman-teman katanya. Betty Saini, lama saya dengar cerita kita. Apa khabar Betty? Semoga sihat selalu, ke? Ina SN, panasnya petang tu rasa nak makan cendol lah jak. Hai pun puncak. Okey, dan kita juga ada Nani. Nani, selamat petang. Hai Nana, hai jua. Jikamri Abu Bakar, salam untuk semua. Zanuddin Ibrahim,
Senyum mau ada tanya tengah juai tu di MBKS Birat. Nak dengar lagu Pergi Biru tanya insyaAllah ha. Muhammad Syarul Nizam tengah mula kuih bom sambil layan radio tanya. Wah enak sekali. Dekat yang kita ada Zaliha Saleha. Betul si nak dengar lagu Endang Estorina Mengapa Engkau Janji. Rohani AJ hai. Dari bintu baru balik Bintulu. Si apa sihat Nana tanya. Nak dengar lagu Eddie Katz Hingga Akhir Nanti. Noraini AJ, selamat petang. Maimunah Banjul, juga ada Adira Burhan, hai Nana, hai juga. Dan dekatnya kita ada Rosna Francis yang hantar bunga. Terima kasih Pak Su Oma yang menonton waktu tu. Okey, itu dia semualah rakan-rakan kita di Facebook Sarawak FM. Terima kasih semuanya yang menghantar komen-komen. Ada komen yang kami sempat dah bacakan sampai habis ya. Siapa? Kami dah sebut nama tak orang. Semoga terhibur hendaknya. Okay? Dan pada pukul 6 petang kelak kita akan dapat ikuti macam biasalah. Berita Sarawak FM akan ke udara bersama dengan Corina Joel. Dan lepas ya, Wan Nani akan menemani petang kita orang. Menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai ke pukul 9 malam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada esok hari semestinya dalam ritma muzik retro terbaik. Assalamualaikum dan jaga diri untuk semua.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Melusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Dan saya Wanani akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Hello, kami Wan Nani di situ untuk menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda di frekuensi 88.9 untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Samarahan. Apa khabar anda pada petang tu? Okey, petang Selasa 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Diharapkan petang anda semuanya baik-baik sahaja. Okey, masih lagi sangkut dalam kesesakan lalu lintas. Ya, harap bersabar. InsyaAllah anda akan selamat tiba ke destinasi dituju dengan selamat. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Sambil-sambil berehat, sambil-sambil memandu, sambil beriadah, anda sambil berniaga. Okay, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Jangan lupa untuk terus ikuti kami menerusi aplikasi RTM Click yang anda boleh muat turun ke peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda, dan juga menerusi laman web kami dan stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus ikuti kami juga menerusi Facebook page Sarawak FM. Kita akan bersiaran secara live menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Untuk Simfoni, kita akan mainkan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Di samping kita kongsikan ramalan cuaca dan info-info terkini yang akan kita bawakan kepada anda pada 3 jam seterusnya. Okay, tadi kita telefon bersama dengan DJ Nana untuk ritma muzik retro terbaik. Dan untuk jam pertama menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas itu kita akan terus hiburkan anda dengan hiburan lagu-lagu Simfoni untuk hiburan anda pada ketika ini sambil melakukan aktiviti petang anda. Terus bersama kami di Sarawak FM Radio, sehati sejiwa anda.

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli, petikan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 27.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

Sening Rindu nyanyian Marsha Milan. Okay, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan Salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani masih lagi di situ untuk menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya untuk edisi Selasa 14 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Okay. Waktu sekarang mampiri 7.13 minit malam. Apa saja yang kita lakukan pada waktu itu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda. Okey, untuk anda yang ikuti frekuensi kami orang sekesah di sini, jika keberadaan anda pada ketika itu banyak di Serian, okey, di Sibu kah, di Bintulu kah, untuk kita berada di Lawas, boleh dengarkan kami di frekuensi 97.5. Ada yang tanya, DJ kami itu nak ke Daro berapa, kita pun frekuensi Sarawak FM kelak 99.0. Okey, ingat kita boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, okey, yang kita boleh muat turun dari peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda, dan juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam, dan untuk anda yang sedang membeli belah ya, terbawa nak fikir apa nak dimasak dekat tuan nak, adanya plan nak molah sup sayur, nak molah sup ayam, apa nak diingkat dalam sup ayam, nak engkah kentang, ada nak engkah lobak merah, ada yang ikut cara masing-masing lah, adanya plan nak molah ayam percik malam tu, teringin katanya, walaupun si tunggu hari-hari special kan, adanya kata nak molah apa lagi, nak molah kuih, nak molah puding, bagi selera ring pun, tem-tem tu nak, kadang rasa ya tiba-tiba aja datang inginnya, sama ada pola ataupun beli. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Untuk anda yang sedang memasak ya, pergi bersilat di dapur. Okey, pastikan anda mengendalikan perkakasan di dapur dengan penuh berhati-hati dan sedar alatan yang mungkin boleh mengibatkan kemalangan jika ada anak-anak kecil. Dengan kata anak-anak kecil, haiwan peliharaan pun boleh jadi penyebab, okey, berlaku sesuatu di dapur kita ya. Jadi sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Untuk anda yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, pastikan anda berada pada jarak yang selamat dan memberi isyarat jika hendak menukar laluan ataupun keluar dari persimpangan. Dan pastikan kenderaan anda semuanya ada lampu, wiper kita berfungsi dengan baik.

jangan lupa juga untuk cek keadaan enjin kereta anda, cek jual angin tayar. Okay, mungkin kita lama sih cek, lupa ataupun nanggar jual mileage, ya, dah jauh gila tersasar, lupa ke sana kemari dengan jauhnya, lupa nak tukar minyak hitam nak. Oh, okey, sama-sama kita lakukan aktiviti pada waktu tu, sama-sama bekerja ke, shopping ke, makan ke. Kita nak kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 14 Julai 2026 dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir di beberapa tempat. Okey, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan Sarike. Seterusnya, untuk cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Miri dan Limbang. Dan diramalkan tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan, juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora tahap pertama diramalkan. Okey, tadi ramalan cuaca kita kongsikan untuk panduan kita bersama. Namun ia sekadar ramalan. Pastikan kita bersiap siaga dengan keadaan semasa, terutama untuk pembonceng yang motosikal, okey, pengayuh basikal ataupun pejalan kaki. Ni takut-takut hujan nak, oh, sedialah payung ataupun baju hujan untuk anda melakukan meneruskan aktiviti pada malam tu, mungkin akan berada di luar bangunan. Okey, untuk jam kedua Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Seterusnya, pada pukul 7.30 minit malam, insyaAllah kita akan bersama hayati rancangan Lantunan Wahyu dari terbitan dari DJ Nana dengan tajuk perkongsian pada malam tu, iaitu Al-Quran Bukan Untuk Kesusahan. Dari petikan surah Taha ayat 1 hingga 3 berserta ibrahnya, nanti kita akan sama-sama ikuti. Jadi sebelumnya kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan Simfoni, terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Simfoni Mahabhabah memusik jiwa.
6: Lantunan wahyu.
7: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Taha ayat 2 hingga 3 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
8: أعوذ

0: يخشى صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada orang yang mencintai Al-Quran, tetapi pada masa yang sama merasa dirinya terlalu jauh, terlalu lemah, atau terlalu berdosa untuk kembali kepada Al-Quran. Ada juga yang merasa agama ini terlalu berat, terlalu banyak tuntutan, lalu hati menjadi letih sebelum sempat menikmati manisnya hidayah. Pada saat itu, surah Taha datang memujuk jiwa kita dengan sangat lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 2 dan 3 yang kira-kira bermaksud, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Apabila kita membaca Al-Quran, kita sebenarnya sedang mendengar Allah berbicara kepada jiwa kita. Setiap ayat membawa cahaya. Ada ayat yang menenangkan, ada ayat yang menegur, dan ada ayat yang membangkitkan harapan, dan ada ayat yang membuat kita menangis kerana terasa begitu dekat dengan rahmat Allah. Maka jangan tunggu menjadi sempurna untuk kembali kepada Al-Quran. Kembalilah dalam keadaan letih sekalipun, kerana Al-Quran itulah yang akan memulihkan kita sedikit demi sedikit. Mulakan dengan satu halaman, satu ayat, atau satu tadabbur yang penuh ikhlas. Biarkan Al-Quran masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kereta kita, ke dalam rutin harian kita, dan paling penting, ke dalam hati nurani kita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penawar bagi hati kami, cahaya bagi jalan hidup kami, dan teman yang membawa kami kepada rahmat-Mu. Jangan jadikan kami jauh daripada kalam-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
7: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
8: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
9: Al Maulid,
8: sehati sejiwa bersama anda.
10: Simfoni

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabbah mengusik jiwa.
2: Simfoni

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa. Simfoni

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi bin Muhammad Syarkawi, Surah Abasa, ayat 1 hingga 42.

شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi sambungan kita pada Sirah Pilihan hari itu adalah kisah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sambungan pada kisah Salman sebelum itu, dia telah ditipu, akhirnya dibeli oleh sepupunya, dibawa ke Madinah dan bekerja dengan majikannya di Madinah. Setibanya di Madinah, dia telah merasakan kehangatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Sehingga kan pada satu hari, Salman berada di atas pucuk sebatang kurma. Tiba-tiba dia dengar sepupunya mencela tentang ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Dan ketika Salman dengar cerita, Salman rasa gemetar dan menggigil sehingganya hampir gugur dari pokok ya. Lalunya pun tanya dengan majikannya, adakah majikannya kenal Rasulullah, apa sifatnya. Maka majikannya cuma menjawab, malah mengherdik, ibu aku gagal, bawalah kerja ajak saya. Maka Salman Al-Farisi tadi dia ambil satu inisiatif. Petang hari ya, dia nak nguji, pernah si kata guru aku di Amoria ya, so aku nak try, nak test. So dia ambil beberapa biji kurma yang berada di simpanannya, lalu dia ngadap Nabi. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, telah sampai kepadaku bahawa Tuan adalah lelaki soleh dan Tuan punya sahabat yang ghuraba, yang asing, yang berhijrah serta perlu bantuan. So ada sedikit kurma yang aku sedekahkan. Maka dia beri dengan Nabi, lalu Nabi pun ambil kurma tersebut, Nabi serah kepada sahabat untuk makan, dan Nabi si makan sikit pun. Bagi Salman itu adalah pertanda pertama itu kadangnya. Jadi esok harinya datang lagi, dia bawa kurma. Kurmanya kata, wahai tuan, itu adalah kurma hadiah daripada aku. Nabi pun ambil, dan ketika Nabi pun jamah kurma tersebut dan beri kepada para sahabat. Lalu Salman merebahkan dirinya, menangisnya, menanya pun cerita pengalamannya mencari Nabi, cerita pengalamannya dalam berguru apa semua. Maka Rasulullah kagum dengan perjalanan hidup Salman Al-Farisi, lalu memerintahkan supayanya buat perjanjian tebusan kepada majikannya dengan 300 batang pohon kurma dan membayar 20 rupiah emas. Kemudian bermulalah perjalanan kisah seorang sahabat yang menjadi tonggak kejayaan pada peristiwa Perang Khandaq. Kita bertemu pada Patri dalam kisah Salman Al-Farisi.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
0: Simfoni

0: Terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Simfoni, mahabah memusik jiwa.

Okay, Raihan, dengan lagu nyanyian Senyum. Aha, senyum-senyum selalu. Dengan senyuman, kita melawan kedukaan di hati. Dan kita dengan senyum juga kita sembunyikan masalah diri. Dengan senyum, kita mampu bangkit kembali. Dan dengan senyum juga, kita berharap agar mereka bahagia di samping pilihan hati yang dicintai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Madani masih lagi di situ walaupun untuk 30 minit terakhir menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Selasa 14 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan kini itu kita sedang mendengarkan pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa bersiaran dari pukul 6 petang hingga 9 malam. Kami Madani di situ bersama dengan anda untuk aktiviti malam kita, sambil kita makan, sambil kita memandu, sambil kita berniaga, sambil kita duduk termenung minum secangkir kopi dan celup dengan kuih bahulu. Nama kuih bahulu tu jangan si dicelup, jangan si minum air, makan. Sendat kat ya. Apapun, semoga hari-hari anda penuh dengan senyuman. Okay, harap bersabar jika datangnya musibah. Boleh bersedih tapi jangan berlama-lama. Berlama-lama sini datang, tapi jangan lama-lama. Okay, terus bangkit kembali, motivasikan diri anda dan terus melangkah ke hadapan. Sebelum kita nak teruskan dengan lagu Hitam Putih Kehidupan, tadi senyum, pastikan kita terus bersemangat. Kita nak kongsikan yang bersama berkenaan dengan Taman Negara Niah. Okey, Taman Negara Niah Miri ditutup sementara susulan kebakaran di kawasan Bukit Kapur yang dipercayai berpunca daripada panahan petir semalam. Okey, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC mengambil langkah tersebut sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pengunjung. Menurutnya, kebakaran itu merupakan fenomena semula jadi dan bukannya berpunca daripada kecuaian atau perbuatan manusia. Beliau turut menasihati orang ramai yang merancang mengunjungi Taman Negara Niah supaya mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa serta menangguhkan lawatan sehingga Taman Negara itu dibuka semula. Okay, beliau berkata demikian pada satu sidang media di Kuching.

Okey, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Terus dengarkan kami, kita dengarkan Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan, Suara FM, Sehati Sejiwa.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semestinya bertemu Kak Ashraf pada malam tu menerusi Gatra edisi Selasa 14 Julai 2026 bersama 29 Muharram 1448 Hijrah. Jadi tadi bersama dengan DJ Wanani menerusi Simfoni Mabah Mengusik Jiwa, dan Ashraf akan menemani kita orang dari pukul 9 hingga 12 tengah malam. InsyaAllah Ashraf akan kongsikan sedikit berkaitan dengan isu-isu semasa untuk hiburan kita orang pada masa tu. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat dan salam hari Selasa untuk sahabat-sahabat kita yang sedang bekerja, baik dah kerja pagi ataupun shift malam-malam tu, baik-baik dalam bekerja. Semoga tugasan kita berjalan dengan lancar insyaAllah, dan semestinya boleh tune RTM Click untuk perlawanan-perlawanan semifinal yang akan berlangsung pada pagi kelak. Jadi semestinya kita akan ikuti di RTM Click, di Sukan Plus dan di Channel OK. Jadi boleh muat turun di App Store dan juga di Google Store. Dan masa tu boleh mendengarkan Ashraf menerusi frekuensi kita orang masing-masing. Jadi terus on sehinggalah pukul 12 tengah malam, hanya di Sarawak FM, Radio Sati, sejauh anda.

0: jiwa.
1: Memangnya perlawanan yang akan ditunggu-tunggukan oleh peminat-peminat bola sepak ataupun World Cup untuk tahun 2026 yang dijangka akan berlangsung esok untuk separuh akhir yang pertama, yang mana Perancis akan bertemu dengan Spanyol, yang akan dapat kita ikuti pada pukul 3 pagi, yang mana kebarangkalian menang untuk Perancis adalah 40% dan Spanyol adalah 30% dan masa tambahan adalah 30%. Jadi itu adalah antara penentu untuk layak ke perlawanan akhir yang akan dapat kita ikuti pada 19 Julai 2026. Dijangka akan berlangsung sama juga pada pukul 3 pagi. Jadi kita sudah tahu untuk peminat-peminat Perancis dan peminat-peminat Spanyol untuk pagi itu. Jadi semoga berjaya untuk kita semua. Jadi salah satu pasukan akan ke peringkat akhir. Jadi sama juga untuk perebutan Argentina dan juga England, salah seorang pasukan akan ke peringkat akhir untuk World Cup 2026. Jadi antara yang Ashraf akan kongsikan juga, bola final Piala Dunia, pakaian artis akan dilelong. Jadi ia dilelong bagi mengumpul dana untuk inisiatif pendidikan kanak-kanak di seluruh dunia. Rumah lelong Christie mengumumkan jualan memorabilia itu akan berlangsung secara dalam talian selama seminggu bermula 22 Julai dengan hasil kutipan disalurkan kepada dana pendidikan global citizen FIFA yang menyasarkan 100 juta US dollar bersamaan 407 juta ringgit. Jadi antara tarikan utama ialah pakaian berwarna kuning yang dipakai penyanyi Colombia Shakira dalam video muzik Die Die, lagu rasmi Piala Dunia 2026. Jadi pakaian yang bakal dipakai Shakira ketika membuat persembahan pada pertunjukan separuh masa final Piala Dunia yang pertama dalam sejarah turut akan dilelong. Persembahan selama 11 menit itu dijadual menampilkan barisan artis terkenal dunia termasuk Madonna, Justin Bieber dan kumpulan K-pop BTS. Turut ditawarkan ialah beberapa bola perlawanan termasuk bola yang digunakan pada aksi final di Stadium MetLife New Jersey pada 20 Julai. Selain bola daripada perlawanan pembukaan di Mexico untuk tahun 2026 pada bulan lalu. Jadi selainnya, jersey Argentina yang ditanda tangani Kapten Pasukan Lionel Messi ketika Piala Dunia 2022 serta jersey Amerika Syarikat yang ditandatangani pemain skuad kebangsaan negara itu turut menjadi antara koleksi yang akan dilelong. Jadi yang sempat kita kongsikan berkaitan dengan bola final Piala Dunia, pakaian artis dilelong. Jadi jangan lupa pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dan Ashraf akan terus bersama dengan kita pada jam yang seterusnya menerusi Gatra.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, wah.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

9 Gatra 9 hingga 12 malam. Nampaknya sampai di situ saja Asraf menemani kita orang dari pukul 9 hingga 12 malam. Semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang telah Asraf putarkan untuk menghiburkan kita orang yang tengah berehat, yang tengah healing, yang tengah bertugas semestinya. Terus bersama dengan kami orang di Sahara FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Jadi Asraf mumpul dulu dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam.

mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen Layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti, bermula 12.30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Untuk jam yang pertama untuk bersama dengan kami, Sazia Jia menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih rakan Gatra kita sebentar tadi. Dan kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen Layan di Sarawak FM. Jangan tukarkan siaran anda. Semoga kita orang berada dalam keadaan yang okey hendaknya. Jom dengarkan informasi dan juga hiburan terbaik hanya di Sarawak FM.

dan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini

tepat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Kita orang peminat teater sih. Kami merupakan salah seorang peminat teater. Jadi kami nak kongsikan di mana barisan pelakon utama Puteri Gunung Ledang The Musical akhirnya lengkap apabila aktor dan penyanyi popular Akasha diumumkan menggalas watak Hang Tuah dalam pementasan semula teater musical legenda tersebut. Dan pengumuman itu menyempurnakan senarai pelakon utama sebelum ini memperkenalkan Aisyah Retno, Mila Mohsin sebagai Puteri Gunung Ledang, Mimi Fly pun ada juga, dan Nadia Akilah sebagai Bayan, Lukman Hafiz sebagai Sultan Melaka dan Yusof Hashim sebagai Gusti Adipati. Menerusi hantaran di Instagram, produksi memaklumkan perjalanan Akasha bersama dunia Puteri Gunung Ledang sebenarnya telah bermula sejak 20 tahun lepas apabila beliau pernah membawa watak Bendahara Melaka dan pelakon pengganti bagi karakter Hang Tuah, dan beliau kembali menghidupkan antara figura paling ikonik dan disayangi dalam legenda Melayu, seorang pelawak yang menjunjung daulat, kesetiaan dan pengorbanan namun tetap memiliki sisi kemanusiaan di sebalik beratnya tanggungjawab. Dan untuk generasi baru Puteri Gunung Ledang, mencari seorang artis bukan sahaja mampu membawa kekuatan dan wibawa kepada Hang Tuah tapi juga jiwa kematangan dan penghayatan emosi yang tulus. Bagi watak Puteri Gunung Ledang, Aisyah Retno dipilih kerana memiliki suara penuh rasa selain aura lembut namun menyimpan kekuatan, manakala Mila Mohsin pula disifatkan sebagai figura yang membesar bersama dunia Puteri Gunung Ledang sejak kecil sekaligus membawa elemen, legasi dan kesinambungan karya itu sendiri. Dan pementasan semula Puteri Gunung Ledang The Musical diterajui oleh Tiara Jacquelina dijadualkan berlangsung pada Oktober yang akan datang, sementara peminat di media sosial rata-rata si sabar menantikan teater musical berkenaan selain meluahkan keterujaan terhadap barisan pelakon baru yang bakal menghidupkan watak-watak ikonik tersebut. Kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

0: Setiap orang punya impian. Impian itu yang bisa meneruskan kehidupan ini. Impian Dinda adalah untuk mendapatkan cinta sejati.
1: Jika patah sayap Raja Wali, bertungkat jua

Layan hanya di Sarawak FM. Syukur alhamdulillah untuk pertemuan kita. Kita diberikan kesihatan yang baik, kita diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segalanya dipermudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Dan walau apapun kepada kita orang, kami doakan semoga kita orang dalam lindungan Yang Maha Esa. Dan kepada yang bertugas, selamat menjalankan tugas di dunia luar nun cukup keras. Jangan kita tambah lagi kekerasan di tempat kerja, okay? Kita mudahkan urusan orang, insyaAllah urusan rezeki kita juga akan dipermudahkan. Dan setiap titis keringat adalah demi sesuap nasi, anak, isteri kita di rumah. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Memanusiakan manusia yang adalah satu bentuk sedekah yang paling mahal di tempat kerja. Okey, kepada yang sedang bertugas, sedang dengarkan Sarawak FM untuk segmen Layan, jom untuk hiburan dan juga informasi terbaik Sarawak FM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Aul, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayuh, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Kepada yang memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kepada yang tengah nunggu lampu isyarat, ya, okey, tahniah. Kita orang hormati peraturan jalan raya dan pastikan yang memandu patuhi lampu isyarat, hargai nyawa. Jangan terburu-buru hanya kerana beberapa saat, kerana lampu isyarat ia hanya dicipta untuk mengawal perjalanan dan melindungi semua pengguna jalan raya. Sikap melanggar lampu isyarat bukan ajak mengundang saman, malah boleh mengakibatkan kemalangan yang meragut nyawa. Jadilah pemandu yang bertanggungjawab, utamakan keselamatan. Dan kekal bersama dengan kami hanya di segmen Layan Sarawak FM.

0: habis. Zana Zain Razili lah mak sinangga diri ku. Kena makin gelap tu.
1: Gagoh kami Tok Syasha, Elishafa Syasha. Berbarisanlah, berarakkanlah, berekodlah. Malah berjemur jajak. Ni nak makin gelap muka kami ku. Tapi sikit je lah nyuruh kami geram.
2: Ada orang lelaki acu kita ke?
1: Orang lelaki ngaco yang dah biasa kami ku. Kami geram dan biak-biak nak join tu eh. Mesti buang sampah dengan gereja.
2: Oh, benar pada diri ku. Kami nangga gia jua. Mulepas habis tak function, nangambo jak botol air. Uras mengare. Maka datang sampah sini-sini. Penonton nak nangga yang jua sama jua eh.
1: Si semua macam ya. Tapi eh, malu kami nangga uras ngare jak ku.
2: Harap-harap lepas tu si dagit lah panggil nak si senonoh macam tu eh. Tak laju lagi sini tau.
1: Dah kita nangga muka kami tak gelap. Apalagi nak repair muka kami lah tu.
2: Eh, tunggu kami sekali lah. Zana Zainal Zinli. Kami mau jua.
1: Kita tu nang si mau Allah. Syasha Elisafa Syasha.
3: Buang sampah di dalam tong sampah. Sarawak bersih budaya kita.

Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12 tengah malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu. Terus bersama menerusi segmen layan hanya di

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Alhamdulillah, untuk pertemuan kita jam yang kedua menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak dengarkan siaran Sarawak FM ke udara dan insyaAllah kita akan berikan yang terbaik untuk pendengar kita. Kepada kita orang yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click di telefon mudah alih kita orang, muat turun konektor untuk dengarkan 34 stesen radio di RTM Click. Dan selainnya kita orang boleh nanggar berita, nanggar cerita di dalamnya. Semua ada, hanya di hujung jari kita orang ajak. Pastikan muat turun aplikasi RTM Click. Okay? Dan selain daripada ya jual, jangan lupa untuk ikuti portal baharu radio menerusi radio.rtm.gov.my. Di mana portal tu boleh memaparkan real-time listener. Pastikan kita orang kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

kami pasti menemani anda. Nikmati segmen Layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti, bermula 12:30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

Ya, dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Terima kasih terus setia dengarkan segmen Layan Hanya di Sarawak FM. Bila diri disayangi, sebenarnya disayangi ya, sebenarnya adalah satu anugerah yang amat besar lah bagi kami. Bukan semua orang berpeluang untuk merasai disayangi. Disayangi bukan sekadar kata-kata manis, tapi hadirnya seseorang yang sentiasa ada dengan kita, memahami tanpa diminta dan menerima kita seadanya, baik dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan kita tengah rapuh. Kadang-kadang kita tu terlalu gagu nak cari yang sempurna sampai kita lupa hargai yang setia di depan mata kita. Sedangkan bila diri kita tu disayangi dengan tulus, ialah kekayaan emosi yang paling bernilai dalam hidup kita sebenarnya. Jadi untuk kita orang yang sedang dengar, amun seseorang yang benar-benar sayang dengan kita orang, jangan sia-siakan. Hargai, jaga dan balaslah dengan keikhlasan yang sama, kerana dalam dunia yang serba sementara tu, kasih yang tulus ya sangat jarang untuk kita temui. Kepada kita orang, kekal bersama dengan kami hanya di Sarawak FM.

0: Suka hati dia yang mau kasih jaya. Sakit muka kena plastik tu. Nyesal muka cermin motor tu teh. Nasib dah kesedaran tidak tu. Minta viral kali. Tak nulis nombor plate dah.
1: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
0: Katilah, geram hati bah.
1: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati aja.
0: Dia kah? Ha? Dia
1: baguslah kita terasa supaya kita sedar. Jeraya tu bukan tempat buang uras. Apa salah kumpul dulu? Dah motor berhenti, buanglah dalam tong sampah. Oh. Bahaya buang uras macam ya. Lebih lagi potong rokok masih nyala. Munari panas, gugur dekat rumput, kertas, plastik kah, daun kering kah, boleh hangus ya. Termasuk enjin motor, tau si.
0: Bukannya ajak, oh. Kotor lehnya. Si kacak pemandangan bah. Kayak pencemaran bau. Banyak lah tikus, lepeh, nyamuk. Boleh enggak penyakit ya.
1: Tahu tak apa.
0: Aulah.
1: Bau dipuji bersih negeri kita tu. Ada tercemar. Yalah sikap si tanggungjawab.
0: Benar kata kita. Jangan buang sampah merata-rata. Kebersihan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Dari Perli sampai Sabah, RTM bawakan liputan berita negeri-negeri terkini dan sahih. Saksikan berita wilayah jam 5 petang eksklusif di Berita RTM dan Jua TV 1, di mana berita wilayah dipancarkan secara langsung dari Studio N2, Studio Berita RTM, Wisma Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur, terus ke skrin televisyen kita orang. Jua berlintas langsung dari RTM negeri seluruh Malaysia. RTM media paling dipercayai. Berita yang sahih lagi tepat hanya di RTM. Jadikan diri kita orang bermaklumat dengan menonton berita wilayah di TV1 dan berita RTM.

Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Kepada kita orang pada malam tu, apa pula tek, semoga urusan kita orang dipermudahkan dan dalam lindungan Yang Maha Esa. Ada orang masih mampu tersenyum walaupun hatinya sebenarnya letih mana-mana. Ada yang masih datang bekerja tapi masih menjalankan tanggungjawab, masih melayan orang dengan baik walaupun dirinya pun sedang berperang dengan seribu rasa di dalam diam. Ialah kehidupan, kadang-kadang bukan sebab kita kuat tapi sebab kita tahu mun kita si bekerja banyak perkara yang turut jatuh juga. Bertahan dan terus bertahan selagi ada kemampuan, bukan bermaksud kita memaksa diri kita sampai hancur, tapi belajarlah untuk kita melangkah perlahan-lahan walaupun kita rasa penat dan ada masa kita berlari, ada masa kita merangkak. Si hal yang penting, jangan terus mengalah dengan keadaan, kerana hidup tu bukan tentang siapa yang paling laju sampai ke penghujung, tetapi siapa yang masih mampu bangkit setiap kali diuji dengan kelelahan, kehilangan, kegagalan dan tekanan yang datang silih berganti. Bertahanlah selagi mampu. Bila terasa terlalu berat, jangan malu untuk berhenti seketika, tarik nafas, cari tangan yang sudi menemani perjalanan hidup ini. Dan kepada kita orang, terus bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Risiko dari segi kesihatan ya dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini, ia memang banyak. Ya, kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal, kata kunci di situ tidak terkawal. Ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama, panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time, ya, masa screen tu. Yang mana kalau ikutkan WHO, ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan, ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga ya, mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Yan, Sarawak FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Layan hanya di Sarawak FM. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang ketiga, Sazia Jia masih lagi menemani kita orang. Kadang-kadang bila malam tu datang, pasti kita sedar betapa banyak perkara yang kita simpan sepanjang hari lah. Ada yang kita pendam, ada yang kita si sempat nak luah, ada juga kita tu pura-pura kuat walaupun hakikatnya hati tu rapuh. Tapi si hal, malam tu bukan untuk kita menilai tapi untuk kita menerima apa adanya. Mun ada yang sedang berjuang dalam diam, percayalah kita orang si keseorangan. Dan selepas tu kita dengarkan sebuah lagu yang mungkin boleh mewakili apa yang sukar diungkapkan.

0: Ini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin dah untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Kepada kita orang yang sedang memandu, selamat memandu. Mulakan hari anda dengan selamat, di mana keselamatan di jalan raya bermula dengan langkah kecil yang berdisiplin. Pastikan sebelum kita orang memulakan perjalanan yang jauh, terutamanya periksa kenderaan, minyak enjin, brek, tayar dan lampu. Yang paling penting, pakai tali pinggang keselamatan dan topi keledar wajib untuk semua penumpang. Rancang perjalanan, guna aplikasi navigasi, elak terburu-buru, pandu dengan cermat, ikut had laju, jaga jarak selamat dan elak penggunaan telefon. Ingat, setiap perjalanan yang selamat bermula dengan sikap tanggungjawab di jalan raya.

0: Kedah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan ngak, kompeti saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial,
2: satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, betul tak?
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedang memuktamadkan kod keselamatan bagi membendung penyebaran bahan eksploitasi seksual kanak-kanak CSAM. Di mana Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata kod keselamatan berkenaan akan menghendaki platform dalam talian bertindak segera untuk menyekat akses serta menurunkan kandungan berbahaya dengan CSAM diklasifikasikan sebagai kategori berkeutamaan tinggi di bawah kerangka Akta Keselamatan dalam talian ONSA negara. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen Layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12:30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu. Terus bersama menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Berjam celik, berjam celik. Si terasa cepat jam masa berlalu. Walau apapun, terima kasih kepada semua pendengar setia Sarawak FM. Pada malam tu, menerusi segmen layan, Kamit Sazia Jia dah pun menemani kita orang dari awal sampailah ke saat tu. Walau apapun, insyaAllah di lain masa kelak kita akan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Maksudnya dalam konteks to dalam kehidupan kita hidup perlu disertakan dengan elemen-elemen sederhana. Bersederhana dalam apa yang kita lakukan, dari segi aspek perbuatan kita, dari segi pertuturan kita, mahupun cara pemikiran kita. Adik kakak semua, dalam konteks kerja, sederhana merupakan prinsip yang ada, perlu kita pegang. Tetapi, dengan syarat, jangan sampai kita mengabaikan kualiti kerja. Sederhana, tetapi jangan masa sama, jangan sampai kita mengurangkan rasa kepuasan dalam kita bekerja. Yang kedua, dalam perhubungan, jangan sesekali kita berlebih-lebih dalam aspek perhubungan, jangan sesekali kita berjanji apabila dalam keadaan gembira. Dalam keadaan yang kita gembira, kita berjanji, dan bila kita marah, kita buat keputusan, maka keputusan di pola ia merupakan keputusan yang tidak rasional. Okay? Yang ketiga, dalam permakanan, dalam aspek kita, kehidupan kita sebagai seorang individu, perlu ada elemen-elemen kesederhanaan juga. Okay? Jangan ngap situ sampai kita lupa bahawa ia akan mendatangkan akibat langsung kepada tahap kesihatan kita dalam jangka masa panjang. Okay? Dalam perbelanjaan sekalipun, adik kakak semua, jangan lupa elemen-elemen sederhana tu. Okay? Ukurlah baju di badan sendiri, ukurlah pendapatan kita dengan perbelanjaan kita supaya kita tu si berbelanja melebihi daripada aspek-aspek yang perlu kita spend, aspek-aspek yang perlu kita laburkan dalam konteks kita berbelanja. Bila kita berbelanja melebihi pendapatan, maka besar kemungkinan kita akan terjerumus dengan masalah-masalah kewangan pada masa akan datang, sampai rasa macam terbeban dan menyebabkan kita akan terdorong untuk terlibat dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan mahupun menguntungkan kita orang sampai bila-bila. Adik kakak semua, ingat sikap sederhana dalam setiap pemikiran kita, perbuatan kita mahupun perasaan kita. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Kembali lagi kita dalam rancangan Ais Sihat. Saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asal Jaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Dalam segmen sebelum ini, kita sudah membincangkan mengenai betapa serius dan meluasnya penyakit karies gigi dalam kalangan masyarakat awam dan global. Hari ini, kita akan mengupas pula tentang ciri kedua karies gigi sebagai epidemik tersembunyi, iaitu ia berkembang secara senyap. Karies gigi atau gigi berlubang sering tidak disedari pada peringkat awal. Ramai menganggap kalau tak sakit, tak perlu jumpa doktor gigi. Sedangkan karies gigi boleh berlaku tanpa simptom sakit pada peringkat awal. Peringkat awal karies gigi melibatkan lesi tompok putih pada permukaan gigi, perubahan warna kehitaman atau coklat pada gigi, permukaan gigi berlubang dan makanan mudah terselit pada celahan gigi. Selain itu, rasa sakit atau ngilu sewaktu makan atau minum boleh menjadi pengesanan awal karies gigi. Gigi yang mula berlubang akan menjadi sensitif terhadap makanan dan minuman panas, sejuk atau manis. Karies gigi juga menyebabkan nafas berbau dan rasa tidak selesa dalam mulut. Oleh itu, sekiranya anda mengalami tanda-tanda awal tersebut, segeralah berjumpa dengan doktor gigi bertauliah supaya kita dapat mencegah komplikasi yang lebih teruk dan menanggung kos rawatan yang lebih mahal. Sebaiknya, lakukan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi. Saya Dr. Dayang, jumpa lagi dalam segmen yang seterusnya.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat, 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
3: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12.30 malam sampai 6 pagi. Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Episode iTech hari ini, Meta batalkan hasrat menghentikan mod VR Horizons World.
1: This is
2: Don't move.
3: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into
6: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Okay guys, beberapa hari lalu Meta mengumumkan mereka akan menamatkan sokongan mengakses Horizon Worlds menggunakan set kepala Meta Quest. Ini menyebabkan mod VR pemua Meta Mesta ini terkubur dengan hanya boleh diakses pada skrin peranti Android dan iOS secara dua dimensi sahaja. Tetapi selepas 2 hari, CTO Meta Andrew Bosworth kini mengatakan rancangan menghentikan mod VR Horizon Worlds pada 15 Jun 2026 kini tidak lagi diteruskan dalam sesi MA di Instagram. Menurut beliau, ini adalah selepas mendengar maklum balas pengguna yang ingin terus mengakses Horizon Worlds dalam mod VR. Pada masa yang sama, Meta buat masa ini tidak merancang untuk membangunkan lebih banyak permainan Horizon World untuk VR. Selama mana mod VR ini akan disokong akan menjadi misteri kerana Meta telah pun menutup studio pembangunan permainan VR untuk Meta Quest. Ribuan pekerja telah dibuang bagi memberikan tumpuan kepada kecerdasan buatan AI dan pembangunan platform cermin mata pintar. Pembatalan hasrat menghentikan mod VR ini dilihat sebagai mengurangkan impak negatif terhadap Meta yang membelanjakan puluhan bilion dolar sejak 5 tahun lalu ke dalam dunia Meta Mesta hanya untuk melihatnya gagal. Apa komen anda? Jom teruskan kongsikan ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.
4: Now back to the music. Radio Station
7: Sarawak FM.
8: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, juru ucap Islam di hadapan raja. Hari itu kita merenung kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, yang membuktikan bahawa kata-kata yang benar mampu mengubah hati manusia dan pertahankan maruah Islam. Beliau ialah Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara tokoh yang memainkan peranan penting dalam sejarah dakwah Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada peringkat awal Islam, tekanan dan penyiksaan terhadap umat Islam di Makkah semakin memuncak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengizinkan sahabat-sahabat untuk sebahagiannya untuk berhijrah ke Habsyah, sebuah kerajaan yang diperintahkan oleh Raja Najasyi, seorang pemerintah yang terkenal dengan sifat adil. Namun, kaum Quraisy ini tidak berdiam diri. Mereka menghantar wakil bagi mempengaruhi Raja Najasyi supaya menyerahkan kembali orang Islam kepada mereka. Ketika itulah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu tampil sebagai jurucakap umat Islam. Di hadapan seorang raja dan pembesarnya, Ja'far radhiyallahu anhu tidak gentar. Beliau tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran atau mencari jalan mudah. Sebaliknya, beliau menjelaskan Islam dengan penuh hikmah dan keyakinan. Beliau berkata, "Wahai raja, dahulu kami adalah kaum yang jahil. Kami menyembah berhala, memutuskan hubungan kekeluargaan dan menindas golongan yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada kami seorang rasul daripada kalangan kami sendiri yang mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala." Kata-kata jujur dan penuh kebijaksanaan ini telah menyentuh hati Raja Najasyi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Raja Najasyi meminta Ja'far radhiyallahu anhu membacakan sesuatu daripada Al-Quran, beliau memilih ayat daripada surah Maryam yang menceritakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan kesucian Maryam. Mendengar bacaan tersebut, Raja Najasyi dan para pendeta yang hadir menangis sehingga janggut mereka dibasahi air mata. Lalu Raja Najasyi berkata bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihissalam datang daripada sumber cahaya yang sama. Akhirnya beliau menolak tuntutan kaum Quraisy dan memberikan perlindungan kepada umat Islam yang berhijrah ke Habsyah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ja'far bin Abi Talib ini mengajar kita bahawa dakwah bukan hanya memerlukan keberanian tetapi juga ilmu, kebijaksanaan dan akhlak yang mulia. Beliau tidak mengangkat senjata, namun dengan hujah yang benar dan tutur kata yang berhikmah, beliau berjaya mempertahankan umat Islam di hadapan seorang raja. Dalam kehidupan hari ini, kita juga berdepan pelbagai cabaran dan salah faham terhadap Islam. Maka jadilah kita seperti Ja'far radhiyallahu anhu yang menampilkan keindahan Islam melalui ilmu, akhlak dan kebijaksanaan. Sesungguhnya kata-kata yang lahir daripada hati yang ikhlas dan disampaikan dengan hikmah mampu membuka pintu-pintu hidayah yang tidak disangka-sangka. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod yang akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi sambungan kita pada Sirah Pilihan hari itu adalah kisah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sambungan pada kisah Salman sebelum itu, dia telah ditipu, akhirnya dibeli oleh sepupunya, dibawa ke Madinah dan bekerja dengan majikannya di Madinah. Setibanya di Madinah, dia telah merasakan kehangatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Sehingga kan pada satu hari, Salman berada di atas pucuk sebatang kurma. Tiba-tiba dia dengar sepupunya mencela tentang ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Dan ketika Salman dengar cerita, Salman rasa gementar dan menggigil sehingganya hampir gugur dari pokok ya. Lalunya pun tanya dengan majikannya, adakah majikannya kenal Rasulullah, apa sifatnya. Maka majikannya cuma menjawab, malah mengherdik, ibu aku gagal, kau lah kerja je siap. Maka Salman Al-Farisi tadi nya ambil satu inisiatif. Petang hari ya, nya nak nguji, pernah si kata guru aku di Amuria ya, so aku nak try, nak test. So nya ambil beberapa biji kurma yang berada di simpanannya, lalu nya ngadap Nabi. Nya pergi jumpa Nabi, nya kata,

0: telah sampai kepadaku bahawa tuan adalah lelaki soleh dan tuan punya sahabat yang ghuraba, yang asing, yang berhijrah serta perlu bantuan. So ada sedikit kurma yang aku sedekahkan. Maka dia beri dengan Nabi. Lalu Nabi pun ambil kurma tersebut, Nabi serah kepada sahabat untuk makan, dan Nabi si makan sikit pun. Bagi Salman tu adalah pertanda pertama tu kadangnya. Jadi esok harinya datang lagi, dia bawa kurma, dia kata, wahai tuan, tu adalah kurma hadiah daripada aku. Nabi pun ambil, dan ketika Nabi pun jamah kurma tersebut dan beri kepada para sahabat. Lalu Salman merebahkan dirinya, menangisnya, menanya pun cerita pengalamannya mencari Nabi, cerita pengalamannya dalam berguru pun semua. Maka Rasulullah kagum dengan perjalanan hidup Salman Al-Farisi, lalu memerintahkan supayanya buat perjanjian tebusan kepada bajikannya dengan 300 batang pohon kurma dan membayar 20 rupiah emas. Kemudian bermulalah perjalanan kisah seorang sahabat yang menjadi tonggak kejayaan pada peristiwa Perang Khandaq. Kita bertemu pada Patri dalam kisah Salman Al-Farisi.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan.

Tu adalah antara cara love dan pasal scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyama jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, maka akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mula dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek juga lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, ni seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

لك وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Senat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Taha ayat 2 hingga 3 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada orang yang mencintai Al-Quran, tetapi pada masa yang sama merasa dirinya terlalu jauh, terlalu lemah, atau terlalu berdosa untuk kembali kepada Al-Quran. Ada juga yang merasa agama ini terlalu berat, terlalu banyak tuntutan, lalu hati menjadi letih sebelum sempat menikmati manisnya hidayah. Pada saat itu, surah Taha datang memujuk jiwa kita dengan sangat lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 2 dan 3 yang kira-kira bermaksud, "Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Apabila kita membaca Al-Quran, kita sebenarnya sedang mendengar Allah berbicara kepada jiwa kita. Setiap ayat membawa cahaya. Ada ayat yang menenangkan, ada ayat yang menegur, dan ada ayat yang membangkitkan harapan, dan ada ayat yang membuat kita menangis kerana terasa begitu dekat dengan rahmat Allah. Maka jangan tunggu menjadi sempurna untuk kembali kepada Al-Quran. Kembalilah dalam keadaan letih sekalipun, kerana Al-Quran itulah yang akan memulihkan kita sedikit demi sedikit. Mulakan dengan satu halaman, satu ayat, atau satu tadabbur yang penuh ikhlas. Biarkan Al-Quran masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kereta kita, ke dalam rutin harian kita, dan paling penting, ke dalam hati nurani kita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penawar bagi hati kami, cahaya bagi jalan hidup kami, dan teman yang membawa kami kepada rahmat-Mu. Jangan jadikan kami jauh daripada kalam-Mu, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Tak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, assalamualaikum, selamat pagi untuk Selamat Pagi Sarawak pada hari itu. Bab Adudu sikit dah, tapi kami Aida akan bersama dengan kita orang untuk pertemuan kita Rabu 15 Julai 2025 bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari itu hari Rabu dah, dah 15 hari bulan, dah bulan Julai kita untuk 2026. Dan pagi itu untuk SBS kami akan bersama dengan kita orang segala ke pukul 10 pagi kelak. Dan untuk di jam tu, okay, pastinya ada ramai dah nak turun ngantar anak pergi sekolah, ada yang dah turun kerja mungkin masa tu, ada yang dah prepare nak balik mana-mananya, yang duty apa dia bekerja pada awal pagi tadi. Jadi apapun ada, harapkan kita orang berhati-hati dalam pemanduan kita orang, jangan tergesa-gesa gila lah untuk turun kerja ataupun turun mengantar anak-anak kita. Apapun, teruskan layan kami Aida di mana pertemuan kita untuk pagi tu menerusi Selamat Pagi Sarawak. Dan seperti biasa untuk 6.30 pagi kita akan ada pengisian untuk Arab Pagi. Dan apakah perkongsian kita pada pagi tu? Okey, kita tunggu je, okey. InsyaAllah lepas tu kita akan bersama dengan siapa tetamu kita dan apakah tajuknya untuk pagi tu. Apapun, lain daripada lagu ini daripada Aizat Sungai Lui, Selamat Pagi Sarawak.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: U-turn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram lah hati eh.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik baki tak drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram lah tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
4: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar, juga DJ yang bertugas pagi tu, yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, oleh rasul, malaikat dan seisi langit dan bumi. Ya, kita mulakan pagi ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gaduh 5 minit, rindu seumur hidup. Pernah kita dengar benda yang tajam masa marah, lepas ya baru rasa nyesal. Maksud yang mendalam ialah benda yang tajam adalah kata-kata yang terucap ketika marah, merujuk kepada kata-kata yang menyakitkan diucap waktu emosi tengah memuncak. Lepas ya barulah rasa menyesal. Selepas kemarahan reda, mulalah rasa nyesal sebab dah melukakan hati orang lain kerana tersilap kata-kata. Dan bila orang yang kita marah ya tiba-tiba hilang dari hidup kita, barulah terasa pedihnya rindu. Toklah kita sebut gaduh 5 minit, rindu kita boleh jadi sampai akhir hayat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda bukan orang yang cepat melenting. Waktu di Taif, orang yang baling batu menghina Nabi, tetapi Nabi sik balas dengan kemarahan. Malahan Nabi berdoa semoga anak cucu mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan? Nabi mengajar kita bahawa marah ya bukan cara menyelesaikan masalah, tetapi kasih sayang dan kemaafan ialah yang akan menyembuhkan luka. Mari kita lihat contoh dalam kehidupan kita kini tok. Cuba kita ingat, mungkin ada kawan atau saudara kita yang si bertegur sapa sekarang. Dengan alasan, si ready lah nak minta maaf. Ataupun, tunggulah orang yang start dolok lah. Ha, tetapi, kalau tiba-tiba dapat berita orang yang dah meninggal, mulalah rasa timbul, rasa kesesal. Si sempat nak minta maaf. Si sempat nak memeluknya. Si sempat madah pun terima kasih. Atau ucapan aku sayang kita. Ha, contohnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apakah pengajarannya di situ? Pengajarannya kita perlu ucapkan sentiasa kata-kata yang baik. Penghargaankah dan lain-lain. Yang mana kita sibuk tunggu-tunggu. Sampai terlambat atau ataupun menangguh-nangguh. Nabi SAW bersabda yang maksudnya, tidak halal bagi seorang Muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 malam. Kedua-duanya bertemu, namun masing-masing berpaling. Yang terbaik antara mereka ialah yang memulakan salam. Riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu, marilah kita cari jalan. Gini kita nak menyambungkan silaturahim kita. Maka kita diajar oleh Islam. Pertamanya, sebarkan salam. Kerana kadang-kadang, satu salamnya, ia boleh cairkan ego. Ego yang tinggi melangit, insyaAllah akan cair dengan salam yang kita berikan kepada orang. Yang keduanya, message. Satu mesej yang kita sampaikan boleh pulihkan hubungan insyaAllah. Dan dalam satu pelukan boleh jadi kenangan yang terindah yang menyebabkan selamatnya dua hati. Ha, justru tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya di situ, marilah kita praktikan sekiranya kita ada gaduh dengan orang. Kita carilah peluang sikit hari tu. Kita teksnya, kita callnya kah, atau sekadar senyum pun alhamdulillah mencukupi buat permulaannya. Yang kedua, ingat, gaduh tu boleh dibaiki, tapi bila rindu datang selepas kehilangan, susah nak pulih. Jadi, agar kita si terjebak dalam gaduh 5 minit, rindu seumur hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baik, seperti biasa di jam ini kita akan aktifkan talian berita keluarga, dan dua talian yang kita akan buka adalah 082-245-700 dan 082-245-800. Dua talian kita akan buka sehinggalah ke pukul 7 pagi kelak. Dan untuk kita orang yang ingin menghubungi kami di Sarawak FM, boleh sampaikan apa jua berita keluarga. Semestinya berita kematian, kita orang boleh sampaikan berita sakit tenat, ada ahli keluarga sakit tenat atau mencari ahli keluarga, ataupun ada dalam kalangan mencari waris, mungkin ada pesanan yang ingin disampaikan. Dua talian yang telah ada sebutkan tadi, ada ulangi 082-245-700 dan 082-245-800, ya, dua talian yang kita orang boleh hubungi kami untuk pagi ini untuk menyampaikan berita keluarga. Dan untuk pagi itu ada info sedikit yang ada ingin kongsikan untuk anda semua. Dan ini adalah adalah mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin ada dalam kalangan kita orang yang awal pagi tadi dah nanggap saingan untuk separuh akhir, yang mana Spanyol mengejutkan pilihan utama untuk kejuaraan Piala Dunia itu, iaitu Perancis dengan 2-0 dan sekaligus mara ke final Piala Dunia 2026. Dan gol pertama Spanyol dijaringkan usia sepakan penalti itu menerusi Mikael Oyarzabal untuk minit yang pertama, dan jaringan yang kedua pula itu pada minit ke-58 menerusi Pedro Porro. Okey, 2-0 Spanyol menentang Perancis, dan menanti Spanyol di final sama ada Argentina ataupun England, yang mana akan beraksi pada hari awal pagi esok hari. Okey, jadi sebenarnya Perancis hadir ke separuh akhir sebagai pilihan utama kejohanan selepas mempamerkan aksi memukau dengan deretan gol sepanjang kempen mereka. Jadi untuk pertemuan antara Argentina dan England akan ditentukan untuk perlawanan separuh akhir untuk esok, awal esok pagi. Okey, siapa yang akan mara ke final, adakah Argentina ataupun England? Kita tunggu aja. Okey, adalah perkongsian kita untuk di jam yang pertama untuk hari ini. Dan 7 pagi seperti biasa kita akan ikuti berita daripada Pusat Berita Nasional FM, dan selepas ini akan mulai lagi bersama dengan anda untuk kita sama-sama ikuti apakah info yang seterusnya. Dan seperti biasa untuk setiap pagi, ini dia Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah. Betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluar minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BTR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Lok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi sebarang akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia-Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar 9 Junia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, memasuki untuk jam yang kedua pertemuan kita pada hari ini seperti biasa. 7.22 minit pagi kita akan ikuti info cuaca dan bersama-sama dengan anda di talian dan rakan kita pada Mid Malaysia, Kamas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Okey, Kamas, silakan untuk info cuaca pada pagi ini.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri, manakala tiada hujan bagi Sibu dan Limban. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ibu petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan dan cuaca baik di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Bentong. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah utara timur laut selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum sekitar 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum iaitu 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Alright, terima kasih Kamal. Selamat tu guys.
2: Sama.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Okey, untuk trending kita pada hari ini, biasa kita nak macam-macam kerja sebenarnya dipolah oleh kita semua tu sebenarnya. Adanya bekerja sebagai tetap, adanya cuma kerja sementara aja sebenarnya. Tok yang ada nak kongsikan dengan kita orang adalah situasi yang dihadapi oleh salah seorang penghantar barang. Okey, sekisahlah apa-apa, tapi tu sebenarnya kami rasanya tu memang hantar barang yang kita orang selalu order ya. Sekisahlah di sini nak. Okey, situasi tu sebenarnya okeynya tengah hantar barang sebenarnya di salah sebuah rumah tu sebenarnya. Setiap kali tapi bila beri salam si jawab. Tapi apa yang dia dengar adalah makcik sibuk menyanyi makcik. Mungkin tak orang nak dengar. Kita orang boleh naga dekat Facebook Stro FM. Siapa yang ada mengikuti kami pagi tu untuk penerimaan langsung kita dan juga tu sebenarnya situasi yang dihadapi oleh seorang penghantar barang tu. Kita orang dengar ke? Okay?

0: Okey, ialah situasi yang dihadapi oleh salah seorang penghantar barang tu sebenarnya. Beri salam banyak kali tetapi si berjawab, "Tak, makcik sedang sibuk berkaraoke sebenarnya. Patutlah beri salam, beri salam." Tapi yang menarik perhatian adalah dalam-dalamnya beri salam yang join sekali berlagu. Siap tahu lagi nya lagu apa, lagu dibawa oleh makcik tu sebenarnya. Tapi kita siap tahulah kesudahan macam ni. Berapa lama kah sebenarnya nunggu di luar rumah ya, sementara menunggu makcik yang habis menyanyi satu lagu. Satu lagu siapa makcik? Jangan satu album makcik. Kesian. Abang kita tu nunggu kita makcik. Semata-matanya nak hantar barangan kita. Tapi pun tu adalah salah satu pekerjaan atau situasi yang dihadapi oleh penghantar barang tu. Sebenarnya bukan tu aja situasi yang dihadapi. Macam-macam lagi sebenarnya. Jadi sesuai dengan trending kita pada hari tu, okay, dan juga untuk topik apa kata kita pada hari tu.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Okey, untuk apa kata kita pada hari itu? Tadi untuk perkongsian trending kita adalah mengenai penghantar barang. Tapi untuk topik kita pada hari itu adalah mengenai apakah kerja sambilan yang pernah kita orang polah dulu. Waktu terutama sekali, waktu kita lepas sekolah, mungkin tengah bercuti, SEM ke apa yang dah semua. Apa sebenarnya kerja-kerja part-time ataupun kerja sambilan yang pernah kita orang polah dulu? Salah apalah juga nak. Okay, jadi kita orang boleh kongsikan dengan Aida untuk perkongsian kita apa kata kita hari tu. Kenangan-kenangan kita orang semasa kita orang mula kerja part time dulu pun boleh dikongsikan dengan Aida untuk hari tu. Sama-sama kita berkongsi kisah kita orang waktu kita orang mula kerja sambilan. Okay, ya, untuk apa kata kita untuk hari tu. Jom kita beri dengan lagu daripada Dayan Trisha, Sang Penipu.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Nak menang merata pujikian bernilai RM8,888? Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Paranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
2: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.
3: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.

0: Okey, untuk tajuk utama akhbar pada hari itu cuma ada satu aja. Kita ada utusan Borneo. Ada kongsikan untuk di muka hadapan dimuatkan strategi perkukuh pengeluaran beras. Padi perennial mampu ubah lanskap keselamatan makanan Sarawak. Ya, menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Juga dimuatkan adalah MTCP rancang selaras semua perlumbaan rakit di Sarawak. Manakala di berita di Kuching, PGA Sarawak catat 18 siri kejayaan dengan nilai rampasan RM19.96 juta. Manakala di ruangan kaki, untuk muka hadapan, sistem pengangkutan awam cekap pemangkin pertumbuhan ekonomi. Manakala di muka surat 11 ruangan dunia pula dimuatkan cuaca ekstrim serlahkan keperluan perkukuh kerjasama iklim China-EU. Manakala di tempatan muka surat 2, video tular pelajar bergaduh akibat salah faham. Okey. Berita penuh kita orang boleh baca di muka surat 2. Manakala tempatan muka surat 6, jalan jambatan pedalaman Baram tetap dalam perhatian. Di muka surat 14 juga ruangan tempatan, kerajaan PH gagal fahami keperluan Sarawak. Okey. Dan Jabatan Hutan Sarawak meterai 5 memorandum kerjasama strategik, itu di muka surat 3. Manakala ruangan nasional muka surat 10 pula dimuatkan kos sara hidup ekonomi punca golongan muda tangguh kahwin. Okey, kita lihat pula untuk berita sukan. England galas misi besar, tamatkan impian Messi pertahankan gelaran Piala Dunia secara berturut-turut, buru slot ke perlawanan akhir pertama dalam 6 dekad menentang Argentina. Aksi separuh akhir Piala Dunia, England kekal tenang. Dan Joshua Lim buru kejuaraan Piala Premier Sarawak ke-23. Dan perlawanan persahabatan jadi medan pemanas badan untuk Liga Veteran pada Ogos ini. Dan juga dimuatkan Norway sambut kepulangan Wira. Okey, ya, kira-kira 90,000 yang meraihkan kepulangan skuad Norway untuk Piala Dunia. Okey, ya, jap perkongsian kita untuk akhbar utusan Borneo pada hari itu. Dan insyaAllah kelak kita akan ikuti refleksi diri terbitan rakan kita DJ Jai. Dan untuk hari itu kita akan bersama dengan Dr. Idris Adin. Apakah perkongsiannya? Kita orang tunggu je. Tapi sebelumnya kita layan dulu lagu ini daripada Dato' M. Daud Kilau Cik Mek Molek. Surah FM.
1: Refleksi diri kali.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Hidup itu sederhana, tetapi kita yang membuatkannya semakin rumit. Ada orang hobinya suka ngumpul masalah. Okey? Masalah orang di kampung sebelah ditahunya jua. Jiran rumah sebelah berolah nya tahu jua. Jiran depan tu sembia nya mau tahu jua. Sampai semua masalah orang di kampung dikumpulnya menyebabkan nyempun rasa si selesa. Okey? Yang keduanya ada orang masalah yang kecil yang patut diurus dirumit-rumitkannya masalah sebab baginya perkara yang si sepatutnya dirumitkan dirumitkan sebabnya merasakan perkara yang berat bagi sidanya. Mendapat carilah orang lain untuk kita berkongsi isu, berkongsi masalah untuk kita mengurangkan rasa beban masalah yang kita pikul. Mendapat juga carilah rakan-rakan yang boleh menjadi pendengar yang baik, pendengar yang setia, berkongsi masalah dan sebagainya supaya kita orang si rasa beban yang berat gila di bahu kita orang sampai menjejaskan keboleh fungsian kita orang di organisasi, dalam keluarga mahupun dalam konteks kita orang dalam masyarakat. Raikan kepakaran orang lain juga, okay? Ibu rasa kita tu sebab pandai dan sebagainya, sebab hebat dan sebagainya sampai kita lupa bahawa dalam kehidupan kita tu kita perlu orang lain untuk kita berfungsi sebaik mungkin. Ada orang kuat daripada aspek A, ada orang kuat daripada aspek B, aspek C dan sebagainya. Bila kita minta pertolongan daripada setidaknya, besar kemungkinan masalah yang kita alami akan dapat dikurangkan ataupun dapat diperlahankan supaya kita dapat berfungsi sebaik mungkin. Jadi dek kakak semua, ingat pesan kami, hidup tu perlu dimudahkan dan bukannya untuk dirumitkan. Munisi sampai bila-bila pun kita si akan dapat berfikir secara waras, berfikir secara logik yang menyebabkan kita akan terbeban dengan masalah yang boleh kita urus secara rasional. Jadi sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang. Selamat pagi Sarawak.

Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon yang tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan. Jangan begitu, kawan. Dan yang paling penting, ibu percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Sarawak.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke speta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitok
0: ya, kipas nak tepi apa kipas
1: kena jok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada kita kesihatan
1: tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Terima kasih kerana memilih Sarawak FM. Sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Kerajaan tidak bercadang menarik balik syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV jenis siap dipasang di luar negara. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan langkah itu bertujuan mengimbangi kepentingan pengguna di samping memastikan industri automotif tempatan kekal berdaya saing dan mampan. Bagi menggalakkan pemilikan EV, kerajaan tetap meneruskan pengecualian pedah duti bagi model yang dipasang secara tempatan sehingga akhir tahun 2027. Sementara itu, lebih 1,450 kenderaan rekreasi atau RV didaftarkan di negara ini bagi kegunaan persendirian sehingga kini. Menurut Kementerian Pengangkutan, kenderaan tersebut adalah sah di sisi undang-undang dan boleh didaftarkan melalui JPJ demi merancangkan sektor pelancongan domestik. Mengenai kemudahan pinjaman sewa beli, MOT memaklumkan kelulusan pembiayaan masih tertakluk kepada penilaian risiko oleh institusi perbankan. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS membuat laporan polis susulan seorang pegawainya diugut tembak ketika sedang bertugas. Komander AKPS Pelabuhan Klang, Datuk Nik Izani Muhammad Faisal menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk intimidasi terhadap penjawat awam. Kes kini disiasat PDRM dan orang ramai diminta tidak membuat spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. Sindiket pemalsuan permit kerja dan kad UNHCR di Kulim berjaya ditumpaskan dengan penahanan 24 individu termasuk dalang warga Bangladesh dan seorang wanita tempatan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, sindiket itu menyalahgunakan syarikat pembidaan bertaraf G7 milik isteri dalang berkenaan bagi mengaburi pihak berkuasa.